0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo van a querer botar un cielo que entre Roma que hay muchos jaguar baño bañar le abren hay un derrilita que apa amarilla lo hadaron y ven a lo van le ora laguaron. Volese o baño muso ha ladari rubanya hayubu diri agago duanyu dan le la chiluran. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura go dubanya lagu dabula, aba me lehere go hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahi ya ladari ra agago duanyu, volese o baño muso ha goye. Subudi humay, lagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hibiritu ya iberu ha. Agago duanyu liya hamuga, mikino ti hamuga luta daron luba, lu liver hon lumege huguya aran senyu homa ginya la diga lida me magara da homa ligia me nagir budu ubawa gon awle wukuri karo wargati
2: abati lalig dini fedru jesusu lanie galun
3: nabureme wawne gunye bichi ge hemplu le o di hon sungu bay
2: lanie ga wabureme jesusu lun
1: no furume gwarig o nigriti gonflite ufana da ligia le ligru bay li yub dirilon larihin hau tila na luba lu leiga gudun ya lida da Fulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nenaren hao, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni loeri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai li yugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la digun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abia adona kwagita watu ubowogo. Ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lonti nasi guna luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau, fari nguwa una nugubwe. Lumege kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tugu chun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
2: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarake hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi

0: Riha ahi gini tubai, madari ti ni kata tuwago. Abate la rinye gulule au nigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumuga buguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata, aba launa bunile au nigirubali ichari, aba la rinye gu. Ni yubu diri, igra yabon lau irumule, ni cha uwa muwa luwago ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, ni Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ni nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligia, si ati tasururu ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasuru, aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahi do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, di da lueyu emera guni. Abalarinha go hongrige hanyibanya.
2: Ani e sisi weyu lida di mas lugayara la luadi ge marino. Yubi huma lida sisi weyu legia, lulagara ni honho, mama lida lueyu emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lum.
0: Biangu atikibu huguyele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu, lunhanugu ni ata duna lida lueyu emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emeragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate werigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba lariyegu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lida gien. Ladiga kainariyegu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupe hadanha ba lagu bena harinyaga me, wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, lariyaga me hon, ibiti nyetu nu, ibiti nyeti ginye nu halia na huma, aba meti hagume seru harinyaga, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, lariyaga me, harinyaga nali hon, lagu ibiti nye huma nu, ibiti nye nu halia na huma, dise huma nu isun huge le dugu bi uribani, Ligia bahayahu ha, akunhya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob, hama hibiri profeta gulida larua inha bungiyo. Hugia me asagarua bogudi, ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungiyo. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumietia, hame tia furumietia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
3: Bai bayagi, ladiga busenti erode si lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasi firigu uriba tiyan hadagi agarigia, areida guagda aume sandi tiyan larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larigi haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyu. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariye gun biniwati le nyibibay le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Logo veio, le emera guagle, abalidi Jesus ega lubien aba fariseu, weriguti. Anisun hanyi banya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye, lauginene, aba ti lalga daniya Jesusu, adufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu, laniye gahon.
0: Gayarati larida wa guagudan aba vugiri lidan luweiri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida guagudani, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan le larihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, aba larinya guhun.
0: Tamen le ba misuro hon lidon aba fedu lanina marie, malu haboi lubidun aga ubaru. Nyubuin lien aban ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabin lea misro habalun, larinya game bon. Rubo i bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga i ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga i ubaru. Ludame la liabin le, a misro habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu te lanangu lungwa, weiriba ilanangu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladaga hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibi ubeiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumbanya lagu dabula katele, aba larinya gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhili owre lun adineru ni aba lona ha nilumuso aninya ka hon amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya gu lwagu sinyala houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi ino ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalu bayi nidi. Dale lagiru budube musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubu diri. Aba dila ganyi dun liyubu diri, aba larinya gulun musu, bayiba lida sun uma le uburu gubay. Banunga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, aba larinya gulun musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati larinya gu iyubu diri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lagua baila ni aba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afalaru ti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
0: Sinyati nani gu baila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama lamulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atra bai la lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladaga ahin lisi ga ebu, lari gien me lasinere I wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lao. Haniya game, gumese te wuguri le ama wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gien nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai lagendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon lo mawori bo ha hama. lo rebelo no lida andarangelo. Ita la linha lubeiti, forumi guare hidagia, le mignuti son le luma belo la fala runina, sinhati nani bela discípulo. Buiti salo, gamalumo, a releferi dira lubasua, cabagia u hun la, ma buidu halime, nilo labo na waguna do lida, nilo la buidu regodoni mu alubunago, fui barigalime, a garigue riguba yelu hagambo, a gamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaro en la onigru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariñiga lun. Idaliña sakati le ariñiga wago bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibu gu buadigmal. La diga masigi hedibu onigiri lumege. Aba ti le rederon onigiri tiligi ya asaminara. Lariñiga lun warugu. Kabati na diga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nunoi. Mereti na luna wadiga marimua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na diga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona haha wagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate laringa lun. Atri nyemba doe runini yubdiri. Aba laringa lun doe numuti sabaringa garaba. Abati laringo onigure tiligielo anuha bigarada nyuruba foresa badiga me aba luaguru gudimisa larigia aba ya lalagudun aba laringa lo agia buguya atrinya baduiha laringa lo sa sagu turigo laringa lo anuha bigarada adiga ba aba luaguru gadruwen abala subdiruni iyubu diri lagu chula lao onigure tiligia lida ligaburi ladugni kate
1: abati la sigiru Jesusu ariega.
0: Ariya gat na lubiti hon lonha yusuru ni hirisin le obo aguna lonha dugan buiti. Lon dame lan lagumo chon irisini lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunf lube lidan le mi bebe, gunf lube ginyan lidan le gibebe. Le marisha rakube lidan le mi bebe, marisha rakube ginyan lidan le gibebe. Ahon lubiti ma gunf liron lau buri irisini le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisini le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. La diga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisini.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lumbungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letera lida gen li luru dun bongiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari dun amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi nyagin agabarahani.
1: Ariye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago ufini tuto wendego tola dauro gubon. Sagu hawweyu ladine ragudun lau sarago wendego. Nyenye ngine aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lonwe risiti aba labuno. Dale la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau, Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre ha hon miabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo anihi le laburha bai moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga binaro nugu cha abramo. Kamalumo, ahenyudu aba hada gehila nya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramo lo, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gu bai moisesi hama profeta gu, mafinye banyagin ni ahen asara aba hada gehila nya lo lidi adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bila burikati afuiga gu duti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afigo gudutiamu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, o bibu ganye uribani bu, weri di bay, ahi asakriha feruduna bay, ahi adiga uribani bu, sedu way asulida aba weyu, sedu way asuliabi aringa bu, lagu asakriha lila, lunti feruduna bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyere rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihifunagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lari gala waha oloni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariya garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bilariya gabungi hon lu hadugu ni, lunti hariya gu. Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
1: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelarehi balia, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Heiba aifuda gu hon fadiri gu.
1: Dan le houdin lubai aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dan le larihi bai lagu areida gu ala, aba lagiri bu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lagu bungiu lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwaru gu, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligia. Aba tilarinya gu Jesusu.
0: Ma disi nya no areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati lariye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba dame le nagiribu dun ubowagun awle waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dale nau. Keime ha lasusera dun lida lidani noe, itra lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, awle waguri garawarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranganye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itra lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere grige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafri dobe loto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine, abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niabi au le wuguri karugurugati. Lidame weyu ligia, le grige le bogdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelura la sagare. Le grige le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Nani hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
0: Nye nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, la usun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gama lumon. Damele nagiri budon au le uguri garu wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu uhamali gibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodin bian uguni ya templu rugo afuri da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubun. Ahinti agubra hati lisensi nagumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelun, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhari gu leila nigua gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungwa weiri, una bubeila nago. Ahin le una bubeila nago lungwa, weiri beila nago.
1: Ana hawa tingegia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi yonumo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
2: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abariginyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni le begi hongu demetio, aba me garisi ba cielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dale la gambu bali wuguri le kate le, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dale la rihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gutilu hebelu nun risi tina lidon la ruin habongio. Mene gutima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba gusa, sigulau lebelurun aba risi tilidon la ruin habongio.
1: Aba hariengo ha agambu bali.
3: Kati tigayara bina salbaru.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bungio.
1: Lariega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
1: Aba lariego Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga na le igiru tuluba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari. Oliranghini luagu la ruin habungi, libihu batima saragu weya su logi en lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata cielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfirira, son le haburhabui profeta gu nuagu au le uguri garuvergati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau, Anaba hamana me suegua, habai chubadina, larigine, aba me hafaruni na hilagubai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achilri nali, Jesusu uburugu heriko, nyi aba marihiti nyularu uma amuriaha. Dale la gambu bali manihi tiligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, kala suserebe, aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi, aba ti lagua raha lariega.
8: Jesusu, la tuka wa kutavidi, kutame nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadein halun, lulama nichu, ligie tuma lagua raha.
8: La tuka wa kutavidi, kutame nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jara fali lun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube na dugun bun.
1: Abalarinya gulun.
8: Nabure me, buse ti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi ti ligia. Abala falaru ni Jesusu, ichige na uwerigo ni lubungiu, sungirigia. Ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigu nilu bungi.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni, siyati larihini, La daga nyuru ti lugub, ani gibeti egerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, la daga nuti nerede rububi ugunye.
1: Aba ti larariru sakeu furese, Aba le resi biruni Jesusu lubiye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate le. Aba hagume seru adimune ha. Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu aba lariengu lun Jesusu.
9: Nabureme. Nichika lamida le nuobo hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lubi lois somu grigye lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi beyu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume serala larui habungi u dan ligi. Aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyugutinye lidunhenyo. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti. lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaniya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haru iteme. Lausun lira ruwati uruime. Aba lagiri budun lagairun. Dan le lachulu rubai, aba luna hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichi gai sensu lun la subdiruni atri nyin la, lagayen ukala aba. Aba liabin le furumiyate, aba larinya gun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Larinya gu uruwe lun, buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabin habiyama, aba larinya gun, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibula ukate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya le nyilu muti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina la ukate ile mamadigi mariti na luago. Aluba hau le nyilu muti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gida huma isensu lwe, ruhu mailu le disi bailuma.
1: Aba harinya gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bai, lagida ruba lwe. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu hesusu kate ile, Aba la sigiru ni luweya su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me lehe chilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugu duwa kala wago hafara gadey, Haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinya gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dey burigu, aba halaga duniya laburinya harinyaga hon.
5: Ka wagu hafaraga dey burigu le?
1: Aba houna buniya harinyaga hon.
10: Ladiga mege ilani wabure me.
1: Aba ti hanugini lu Jesusu, aba hichugunu hadari gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le himbi beidida liri wapureme, niadarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grige lun.
4: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama niche ha. Lagua raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba layahu ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe liche kundarangilo hun, buiti hamuga kama lumon, aramu dagulinya huwe ani sinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun, hadiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lun sinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun suena gubai, migrun banyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lere ru bungi yo.
12: Luba na fure iduni ligue batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagubri veyu, la rufuda Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriu, hama arufuda atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu flasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi, habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
2: Arienga be won kala au ubafu badige kate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalag da duginya aba kate, ouna bahuman. Kauna habali huang abati sehe, louna habungi o di houna hawuguniya.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
2: Kabasa wa arinya ga, awa arinya ga lo agu louna halabungi yo, larinya wagu oba won kala wagu mafiyanu wabailun. Awa arinya ga lo agu houna halawuguniya, hachamura gu ba dibu wa wagu, la diga choru hamuti lo agu profeta lame ya huang.
1: Abati hariyangu, lagu ibidi ya lahon, kala meha ouna habali huang abadi seha, abalariyangu Jesusu hon.
0: Mariyangu nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia, abalabaudagu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, lari ginyan abalaha ya hanir lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba huna hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariangu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga. Non hali nirag lehinsi ti mabay nu hafu ga inebe be hon abalona hani dale harin bali abaharin gu hamagua ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga laburi sunkate abati hasagaru ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
1: abati lal ga daha Jesusu lariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba aba me lafaru gu ni na dagmi ti hagi hilagu be aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masusir dalamu ga itar.
1: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariyo gu hong.
0: Kati lila bile buruwa nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dibu leh me aubay meberesan hama abu nagutinya, ligi al dibu leh timat. Purumi warag leh chogar guti lagu dibu ligiya, lanyoru daguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubay.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datiye liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni luagu, hawagu ti la hempulu lelariye gubay, gamalumum, madiga hamuti, la diga hanufu dehawai girigie, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiye kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, lu hedere geruni lugu madimati. Ligi hali gudubali harinye galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalariya guhon.
0: Kasa wagu habusen rahichi ga sadara no ba, aruhu tahuma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu ge grigia. Weriguti haningi lao louna bagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, Haria hanyale sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni. Abati haria gulu Jesusu.
10: Maestro, la niña hare Moisés y won tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laam ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguriye gamule nguatinya, aba la mari dun le furumieti, aba lowe. Marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma. Chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye marie ita hama sedu guboy.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria tinha uguri hama urinha. Ahen lida medale lube liabi, uabe amari do ni cielo hada hagaricha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamari do banyanyen. Micha ha hamanya me harahen lu Maria. Laduga, mou e digi ayame gurigi a cielo. Itranyame ke angelugu, lirahen hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, Aruto lumuti logo ni la asaro ni lidage oweni lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye logo bungi la lubungi tobe Abrahamu Isaac luma Jacob. La udimuri ligia aruto lumuti Moisesi logo vive aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Aniarinha gati Davide guanarigo luno Cristo na bureme.
1: Nye no sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
0: Gonigi guahuma hongo ahawei arufu datinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu gontag daugua dururu tu, busen hagi elu labustru hon lau inebese umadarigo. Alu ahamai ubaru leha bara uirigo tinha templu rugo, luma lubuido agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furie gi migina guburiti. Uweiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la diga hanufu de Hawaii. Aba ti laganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisu daranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien guluhudasi, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
10: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamele hebelu nu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini eigine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugi yeguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba hodi, Aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe ha bungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe ha bungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumon ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubo le, Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninya wagua tiha wagu lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wakele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha keilichi kuni na nuguchi ilu na ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudinia duusu kubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digida guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru ntiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Lemefeinte ti, Alugraron la bite lulagain han le feinte. Nani hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinya gubelerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinya, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinya gwento.
1: Aba ti harinya gun.
6: Wabure me, nuha biya e feinja.
1: Aba larinya gun hon.
0: Buiduru gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubi lida flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri yida lubungiyo, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo busen, sefu bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lenda busen rubi, le laba busen rubi adugu.
1: Aba tiliyabi aba angeli sielugi, Lulichugu ere ilun, dan letima la weiri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere, lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwebu lede deha hitu muarugun, dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni, aba ti larinye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaria ku Jesus ulun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule guguri garobur guti.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala suserda, abaharia gulun.
6: Mapureme, afra guamanya sato efen.
1: Abalibuguni, abahada gelani gu Jesusu, larige lumusu fadiri inyutumati, lelonvene, abalaria gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidirugal.
1: Abati laguru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun abalarinya guhon habuti gufadiri guhon honvuguni ya weiri gutinya lida hafinya huriu lumahon habuti gutisudarani gutempulu hanyembi banya anegei
0: hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina daleme ya humana templu rugusagu weyu marigudun humutina gama lumon anihahidani luha duguni hugunta nao aura li lun laguma dihale labure mebay luburiga.
1: Abati hari gudni Jesusu, abahanugun lumium fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disege, abahafuru gu watu ni lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, abamusu, nyu la rugu gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Abala yeda gu Fedro lariyaga.
6: Ibidi antibu girili giano.
1: Maluti loige, aba elarihini aba, aba larinyagun.
6: Hani kugine buguye.
1: Aba larinyagu Fedru.
6: Mama hani kuawu.
1: Keiburi aba ora larigine, aba elarinyagu aba.
3: Inarini lwagu lumanya hanya ila wugirile laduga galilea nagine.
1: Aba ti larinyagu Fedru.
6: Ibidi antinu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedru adimereha. Aba la yuguru haba gayu. Abaladikire gu wabure me Jesusu arihe lago Fedru. Abalarito gu Fedru lago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha ugiri ha onigribali Jesusu lau bulese ihamai. Abahagura gu nin lago, abahagayu aha ligibogun arinha gen hagaya.
2: Kei buge la Kristu boy le profeta ani ko boy ke kala ga yo boy bogo
1: aba bari hanabuni la uhania gu sarago am kate danela ruga du boy aba hondere gu guri ya weri gutinya lida hafinya huriyu habuti gu hafadir gu huriyu ama arufu dati le luru du Moises aba hanugni Jesusu ligi bugin hadamuri le linyu aga iluru du aba harinya gu lunyi
4: arinya ga boy won buge sa Kristu be
1: aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon lwago awla mafinya badono. Aha nalugu dagua monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakati hon. Lumagya kweto na nyura awle wuguri karowar gati lwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bay.
4: Bugye lubay tilirayu bay bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya gwanarugu arinya ga humali lwago awla.
1: Aba ti harinya gu.
4: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage gwan rugu agambo wa mali liyumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugni Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichi galidunu, harinyaga.
4: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbarunia grigia, arinya galige logo uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lun.
9: Buguya sa haruwe tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya gu anarigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
9: Madarit na duru logo ugerile.
1: Abati maharinya gu here.
4: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia. Aniha meme gu adiga ichilu yahun.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladiga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, Hama arufu da tien li luru du Moisesi. Magumu ti hichugu li dunu. Abati lo seru ni Herodesi. Hau li sudara nigu ke inikata. Ehe re hagi el lau. Abati hadore guagaduni tau dongu. Vende gutu ke la dore gu urue. Aba yelona hani Herodesi lu pilatu. Veju ligia. Aba gamada gola Herodesi luma pilatu. La dega.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajagua la sungubay lida aba.
2: Afara baile.
1: Barabasi. Barabasi ligia. La darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Busete ebe pilatu ligi regedini Jesusu. Aba yala dimu reha hon. Ligia tu mahagu aragun.
2: Dagua bela uguru. Dagua bela uguru. Dagua bela uguru. Dagua
1: bela uguru. Dagua bela uguru. Pilatu hon. Lagu luru wa waya sun.
3: Katuhuri batila duga bay. Madari tinalepu na lafaru hilagu bay. Na bay chakitali aba menigi regedini.
1: Aba ti mahagu araha. Lulada raguno lagu guruha. Here ti hagu araha haguya. Ama habu ti gufadirigo. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti la duguni pilatu lehabu serubai. Aba ti ligi raguduni ugiri lehabu serubai. Le adorubai loige inyoraguni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon. Luhaduguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Lulada rawagu lagu guruha. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen. Aba hanuka guduni guru walun. Aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladiki regu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
4: Urinya herusalena, mayahua humanu agu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi bauveju dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin ha nyabon. Hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu haba wawago. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa ba wawo. Ladiga. Aniga diga habali isonle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama. Lau le mabwe hali.
1: Bariti ya ginye. Biyanga fara hatinya. Luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Didon filasu le giribay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagu.
4: Nugu chen, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
5: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligye la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudarago lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
3: Ahi haruete bubay horiyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
6: Aniha aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
7: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinyaga lun.
8: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribati.
1: Abati larinya gun.
8: Jesus, hari tu wabati no agu damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
4: Ninari bau lagu numa bati pula sielu ugunye meme.
1: Amidirigu abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang uru warabang veyu. Aba laburi gadun veyu. Aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Aba tilagu aragu Jesusu.
4: Nugu che derega numoto. Nuwani buha purugu.
1: Ke larinya gu itara aba longwe. Dan le larinya bali. Abu tisudara gu romana le Jesuser dubai. Aba lichu gu uweri gu nilubongiu larinya gu.
9: Inarani maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wabureme Jesucristo, me beresa haga ni abalun.
2: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
3: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da to hun, hugu ya lani gubungyo, ha aga nauban ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Cristo au. Anua dira lumuti na bungyo lun, lani batina lan apostolo. Aba launa hanina, luna purija ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta gu luma tidalereno. Nyun biti asalbaru ni ligia won lidangi wabureme Jesu Kristu. Heisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lon na hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le unbei laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le aga naubai uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidangi Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago, hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu, le umbe neseri vida tau sun nanigi, apuriche yuganu luago ti lirag, gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubudiru ni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gotau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichia ni uganu laguti wa salbara gile hun. Huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la dichara guagu de niña bungyo grigia ligibugi. La uja finyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara leña tania guni lerenu bungyo.
4: La dichara guapai, la ula finyeru la baga de guba.
3: Ariha umuti luagu abriha la lanari me ligani bungyo sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruniwa la uburikate lela digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo lagu bungyu la ligie la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu metengiru hamei lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le weiri gubay, le mowe da dibay, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau hahu duragun lumburi.

0: kate le la digubai. Lubaragi hamu galun la le adigubali kate ligi hahuduragua. Lega dinabe inebese lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atia kate burihama wurinya hale digu lubaragi hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu wurinya lun hayusura gun hongwa. Adagwa tiene wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni la faye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungi uhon. Emenebene habutinya. Barugu watinya hongwa. Panta tinya. Adagu watinya kate uribati. Mabahudun hamutinya hagubrigu. Ibidi ya guati hao. Magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un. Uwati ferudu na hama. Magudeme habutinya. Subudi hamuti lalaringa gubai bungi ubuidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile. Lunti la hoen luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha digubali burikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha digubali burikate uribati ile. Aniligia meme ginye badigubai. Harita gotibu san luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi karaba segun le la digubai lichugubai bagari magumcha dihon ha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau ha digni le buidubai sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu. Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba lala negunye bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yung galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogud ni loy lurdu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumeme ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurdu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Laurugu lariyagu ni harita gungwanarugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungi ubiruwe yutida hanigi. Anilariyagu bai harita guhon, ahen gaduru habai lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungi usun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu. Itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba afinye buguya luagu li lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun. Banua da hani kate le buidu timabe. Harita guati bubungwa lau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu. Moisesi, ahen lubai tia rufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ai a puri chapu bei luago lunti la mi beru hon la kage wago biberu ha Ai a rinya gabu bei luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani kame ge badige Ai yere guha bei guari wa bun kame ge biberu ha itirisi haliglisi Panta tibu lao li luru no bungio Gama lumu ruti bu minebe sa ilu bungio la umagunfli rubani Tinaren lere no bungio dan le tarinya gu bei
1: Kita kiat ini di mana habe, hamau be, huri huri berlaku kuingi.
0: Gebagi ti saya ni tuag austeruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austeruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu. Agusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustano, animagunfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostano. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mamalinya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
1: Bapaga duba krisi rishati nida lebaria ubi. Ani buitu bai bafrukun dame le bakosera wadudu.
0: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamoga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
1: Uwati niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lugu furandala, wot ni aba alwa hati bungyu, juri kwa ya sungu bay, nyigo ya lido feriti, wot ni aba adugiti le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule rugu ke aba umuweho le ore umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihini lida li lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei luei rigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. ma fai haga ni kata la diga a fai hali Kristu. A diga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la buseru bungi, la rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa, la uferudun na lani wafigon. La diga gagura su ti anibusenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua gudalumuti waginye, haa finye ba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui du ha gabri, gumuguati. Kage wago, mamo lago wagunfli ni lurdu, lago wafinye ru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagua guda laninya bungyo grigia lao hafinye ru. Mamo lago hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, ma funagi habungi teginye ha mama bayi huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guaga du balinya ha finye bayi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lung warufu duni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufu duni luago buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabureme Jesu Kristu. La diga luiginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida luirigun bungyo. Ani mama riginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu won. Rulu gia gurasu derebugu. Rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lida gela la richaragun aba gajara lubay haricharagun sun grigye. Richagu ule anegubay ibagadi. Ladiga lubay ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyugu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambay lagavondu figo, abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou, lula negni oweni, itara linha ginha gabafula lareini bungio, lula richara guagu do ninha grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta de tihon, lidake wabureme, Jesus Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguia le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan riguni la vinwa gili aba grigia, ligi labguin la lurudu. Kei hamuga, Aba uri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatuma hisun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. La olonwe Kristu, frija dun labu gieginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu gye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu duni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rube, nadigu. Na diga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai na digun ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lan na figo le nidabai, ligie a digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyano muti a diga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga lida linaru kata mama awa adigu balin figo le nidabe ligie adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busena nadigu ni le buidu bai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na nalida ge Gabriel na figo le nidabai. Le anegu bali na lidon oveni. Bungi u gubai rig lida ge wabure me Jesu Cristo. Tenke ni alu bungi u. Gun faranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Cristo nuagu. Busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungi u. Gama lumu sinyanu muti ladiga I Gabriel na figo le nidabai. Seribi rigutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi abba finya tilago Cristo, ani meyeha tina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma siferi sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihin la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
3: Lita gyere giba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrig. Lugundu aniha farama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chulide dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madina ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
3: Letamu pe amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagube itida lerenu bungyo.
3: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
3: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirdu lau leunt na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubay lu uruwe ehikna tidalarenu bungi.
3: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseerun lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawa ugrigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bayi numutunia. Narinya gubahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Narinya gubahun misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wa guwa hon.
3: Mama nani kuhuguya. Nyimba lariye wa guwa hon. lirahi bun yule miwabe.
0: Ainti hawagu Israel na hame mehuriyo lariyahar Isaías.
3: Lausu gibe hama laduka wagu Israel ke isagu larubeya fiyuru gube yahada ya salvara. Lugundu lagufulirwe bun yule lero ligibu gusungu bou lau lufuresan.
0: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadiga wagu mungu. Itrawanya hamuga kaisi ubulu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinyaga lwagu hala mama banyi huriyu ha malu wa hamba nyaharicharagun richagu wanya gweto lau hafinye lwagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun lwagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay lwagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubu le hachugira guagle siyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutu lwagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Anile wagu bina yumura go lubungi hawagu Israelina lunga salbaru bala. Aniega tina lwagu hafulese lwagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara gwagu dun ninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbai haluha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina diga ti lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu lariya hare Moises.
3: Grige ha agufuliru tinya lurudu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye lariya hare.
3: Maria gaba tita banigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri tinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lwagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungu kaisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu.
3: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungubai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
3: Sunha aguaru tiliri wabuneme basalbaruba.
0: Ida lubati gayara la hagua runi lun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai hapulichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigia hong ahi uwa kabala aunahanya hapulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugibali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
3: Wagureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani Israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni hamama nani. Na genga gudubadun hatiga aba necha ni hama hatinya gufuranda hama.
0: Ariyaga tiginya Isaiasi.
3: Dari humatina haa malwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hon haa maangu kathaba inu abu.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nungwa busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niña, mamaliña. Au guanargi Israel na au, hada gnet niya lirasa Abramu, hada gnet la digabagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le taniya guelerenu bungi, luago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariyaga.
4: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari, awru gali erede rahata gibani kwi, ani busia tiyagi hafaru na hilabule.
0: Aba lariyagu bungyo lum.
4: Wanu dirata na sefri mibu kukriya nubalu wago, hama abu drogugia, ligu kukia, yewa kumbu ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
4: Adega lumuti ya bunyu uru dereta hanigi. Ruti ya agu le mani hiti hon. Ariga ni gule magamba. Itra liyati chigiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
4: Daraba gulamu wa hadine lulu sada. Lu hagu ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ikinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsuina gubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi giduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniya gubai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, buseet na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, haranda no luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, Tuagun olivu to nyinge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, lumapanta ahuma luagu chula hao. Logo derig da la rula bung yu hanigi Israeli na murusun, darir gu dame le gumuha li heresi bruni haman ba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba me hasalba rusun Israeli na, lugundu tarinha relerenu bung yu.
6: Yedi ba asalba rugulio sionye, aba me legida rumurimba ni hata ye lani yu hakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le legida rune hafigu.
0: Logo ganu le luago tia salba runi, Barua tinha huriu keisi lagani ubungi luago kufulese, lausun lira. Hisi eginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lalichugu baibungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lumbungi gama lumugweto, lau hamaharu huriu hagambuni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huriu lubungi gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu hon kesi gudemi habula hun. Igira lumuti ya bungu sungu bay lung magambu hamani lugayara bay la gudemi habula hon. Lueni lareni bungu lumali chulao sinyati wasubu diruni lisamina sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu? Kage arufu da habay lung? Kage grigi aruha li bay somu kate lu bungu furumi lung leresi binu faye tilarigi? Watini aba. Lumage bungu li abi sun kate Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubayti huma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bo le, Lubaragin lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubudiruni le lugunda bay bungi hun, le buidubay le uaraguabe. Kesi humaisturun lagulareini bungi nun, aninagatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi aritaguti, luogwa weiri sigulao le lubaybe. Lubaragin lira, lunti lasubudiragun kadaba lungwa, segun afieni le rula le bay bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrigu ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichuguni lun kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afiani le wadambe. Ain ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lunti veseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu lau riba ni hun, falahu me le buidubay. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudemibanya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani lagu vuribani lungni aba, afa gua huma lung, Hadig ni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga humay sun le huwara ati lun habagaridun lida darangil hama sungubay. Niduganyu hisi atinya nun. Magu yuguda humay vuribani igira humay lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
6: Au lu bay mafaya yuguda negrige logu hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
6: Ahin lama habay bagadun ruba igini hum. Ahin maga gu habay ruba dunahum. Itara lupa badugun lun laika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya irunibu vuribani, lubaragin lira ganya ibe vuribani lau buidi.
2: Romanos, Capítulo 13.
0: Sun grigie lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigie lubai tiha awugri houtinya lun gumadi muara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha diga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufu deiga loy luridu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun la faira guduni le adiga bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le luridu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, Lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, Ruhu guyame inebesei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi e buti ilu grige liladi adiga la li sun le lubaybe li lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
7: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu niyaba, mawa madala amege grige bungyu.
0: Gunfli wama li sun gumadi le lumaburi le libiri, La wagunfulirun luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
7: Hisi la birige bila di bungu kesi hisi ya gubungu.
0: Le hisi ya bubai madigun tiburibati luni aba. Aha wa lubai ti hisi ya habu gunfuli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu. Sigu lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, jarafa ilu larugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, Ruhu mai Kristu guanargu hubaraginya lida sunkate. Masamina rahuma lu hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egiti furumi yeguaru kate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Le ginye mahabai legin furumi yeguaru kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbai larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha yaaba hempulu, Anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinya tinya lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chowu ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degi en lu lichugu inebese lu bungyu. Le egi bai furume gwaru kate, le egi ni lu lichugu inebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lwagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungyu la degi. Ruti gini etengi ni lubungi lau kate le gayara bai le gini segun la finye. Nani agu bali lira lugundu uwa la niyaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu. Ke histarinya gulderenu bungi.
7: Finyutu na logu ibagari, liye lariye gogori. Luago hakutroku bala sumri enigipiye anigufe sete ime sumri enigunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage laguse ruba luogo lumabungyo. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula haritagun lumadigun humani kata lega yarati lachugira guagudani hibiri o laburigudani lan lidon figo. Subudi numuti luago ua lan nikata le legi bai grigia lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigia luago vie la abakate vie te lun. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le bai gibai mouse run hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu la diga rigu bai gin itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon guriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue ha bongyo. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida I gabri le gunda ti bongyo lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungi lida libagari yaba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigila ligibu ge bungyo. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu wa ginya banya hafinye. Lunti warita gung luago le buidu bai hon. Mama rigu luago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajara ti lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le aburu hau bai ti dalerenu bungi lun.
7: Nugushu. Abre hati hanapa ha ha anaku pali buruk wago.
0: Sun learia wago bai tida lereno bongyo, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri hoa. Buri wati meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidange. Gayara lamu ga vemeni gi dun tima luago bongyo. Bongi le ichugu bai gurasu luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabude me Jesu Kristu. Resipi guwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, keitania guni lereno bungyo.
7: Legia michigo lubai uwairi guni bumu hakana guanasha lego. Naremu baginye luagu uwairi.
0: Tariha regia lereno bungyo.
7: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha regia.
7: Sun necha lego, sun fulasu alawa humae ebore ule.
0: Lariha regia isaia tida lereno bungyo.
7: Lepipa apa lapiku wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha ni hugu, ani emene gini waluwa.
0: Bungyo, le ichugumba li emene gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau emene gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburu haadina hon lau lufunagu tita gara dato luagu burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Luneseri bidun lun Jesu Kristu hakana guahama bai huriyu, eseri bitini le na digbay na pulichi ya ni uganu luma gienti bongyu lagu wa salbara gile luna nagba nyala hama ba yuhuriyu lung bongyu luna resi biru ninya keisi dewe se le auti lagunda ara bongyu le haruma gdala li sifiri sandu itara linya lubaiti au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida na eseri bitini lung bongyu luago ligunye mburikate le la digbay Kristu guwana rigu nidangi na dimuriha Lung hayabi hama ba inhuriyu, lung hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu ba ilau lubafu sifiri sandu nida. Lung na nigni hama ba inhuriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichiyo uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichi ani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
7: Ha magambu ni haji yebaya luwago hagamba luwago ufuranda hagie me luwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisido. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigime luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegini Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tideragun, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti hon, ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya, habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehisi ebainu, lefurumie beafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinia lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wa bureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi me imbanya lida luadri mali wa bureme, luma gine tun waduhe perusida to hinsi e bon won, to adiga arubon saragu lida liri kristu, mabu iganinya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Toguine y

0: falasi, hausun tila na luba. Marita guntin na ahing badisay gada nubay amu. Mauna halumut na Krista badisay ha, law na hanyad na puri cha yugano lago ti lasalba nuninya grigi. Mama lawa puri cha ni law lichu hau ugerinya, loy lagida nulida angelanichi gulongwe Kristo law guruwa. Itara linya ugano lago ti longwe Kristo law guruwa, kay libidyo niga au hong ha lumba yang heferidun. Ahin won, wagi ele lumba wasalba no lubafu bungyu. Lariya hale tida lerenu bungyu.
1: Nagri che gubai liju hawa chuko nya hawa, nagri gubai gafrenge gafrenge di luni katane.
0: Kati un hula le chubai au, o le arufa da habai le lurudun Moisesi. O le la gasike ne hadi balin, burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidyo niga me au. Lugundu linda li chu lau bungyu, migirun lumuti nye grigri elun, hasubu diruni lau guanarig li chu hau, lubarege lira, abalaranse uni elun, le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele, wapurichi abai lele negebe libidyo niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabain huriyu li chu au, ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidyo niga ligia au hon hama wain huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libidyo niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lausun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
1: Lebusinye tilanangu lungu, Padugo la lungo logo le latigo de Cristo.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dame jale nidi bay luna dimure jajun, lo hago linario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo gubriti. Dan le meja juma nubay, malugun tina meja napurichan lo hago amukate loidige lo hago Jesucristo, le adara wagubi lo hago guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Atata gareina lao anufudei. Dan meja le nadimure habay hun, aba napulicha ni lereru bungyu hun, malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye, lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
1: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo limeperu gilititu nganiki grigia, likie buri larase hapoi bungyu, onhanise hapo kwenye lungu.
0: Aba lasubu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unika latida abila nigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida abai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ila lida ambay bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo bere sibiru bai sifiri le nyimbi bai loma ge bungyu lige bere sibiru bai lungun faranda mani le rula le bai bungyu won laularein adimore hatiwa lagu larein bungyu laubri dimore le larufu da bai sifiri won mama laubri dimore le wafurende irun lau lichu wahu itara linya lau lubafu sifiri sandu wafuna aguaga de linarun bungyu hongrigia ha ibihu balin sifiri grigia le mibihi balin sifiri Merece bi un lumuti katele lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Signalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
1: Ka gufranda hamali weli sandu na bungyu, Kaga yara abu ilarufu taha lumbu ingi.
0: Gama lumu wagia finyatinya, anihi ilisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribidutinya lumu Kristo, ha ichugubanya lumu harufu taha nilinaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lumu, Larufu du ni luagu gadina lan lun lemeni gidun li yubu dini luagu. Ahin luegin en nobadina. Ma wailiti nebere serun luagu ida linya lan hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigu sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin imihin lubay mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Ma ma luegin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu. Nadimu ni habai hun luagu burikata ile. Lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege irunti ya nikata wa magi uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamo. Magrabu luma madagra guni. Uribati hauseru niwa grigi. Mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama na buru hanyen le hun lun hanegu pusiganu. Na buru hanyen hun lun narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu. Niro hinsiyatinu, legun fuliwa iluma bungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi afinyati luagu Kristu. Lun haje ikhani, le meme luhujari igaburi le narufu daha bai tida sun ligilisi lida sun fulasu. anyahe hita ge apanta hatinya halita guatinya lago midin badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme aba meti narihini kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habay alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kate itihime hubay lunabay chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu nihi la aba hidangi, la gamari dunyo la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lu nihada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, girigia le digubalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana li lea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gida hume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luwayu resefuruni lau uwara ni luma inaru ni leitara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bai kei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bai hawaisun lirangu nyubo le ha ahoru habanya ohala igadu habanya o hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lui Kristu mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu me lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luagu kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu hagana go lagu brikate le lan nei bagari le kama ge halu ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilis nani ya gunya le lun ha nego busigan uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu laurugu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nugubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagubanya libe buri uribani le, siyabe hebeluru lidon la ruiha bungu cielo, anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, la diga le la digbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le la digbe ilani bungu sifi. Aniyewa guwati gayarati na digu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati na digu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, la digu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungu Kristu lidage oweni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lwagu, libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigini nubai. Odi ibide yeti hon lwagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biyangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungu.
1: Ayabu ibambiyangu bailu itara hama kei aba lukugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, lelichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hija gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yon lwagu lun tila hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litara dun. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rigubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ani busai lubai umari le mafinyebai lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinyebo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinyebai ha mafinyebanya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya vuri ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babusai rubai bugu ya vugiri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya naninya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai seini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, rede laginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binulani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigi ya lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adigabai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bureme Jesu Kristu itera meme ginye le meha mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawa u grigi ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahen ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusur gali dan waba. Luma ge lubai tigueto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabure me. Dere guanyuhungu wa lun, maritagu ngasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Ahenaniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigni le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halubaiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michugu ntu buiti mati hadiga. Wuri to Maria itu labu genyon lerere hatumari sun iwa agile la. Ahin owe tumari gayala titamari do luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumboi ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun. Ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abube lubungu. Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin le adagara wagduti hon guariwa. Inara ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegin wegin, mariba duntima wagia me luegin megin wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumeo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago gurikate le, nyei, la nigu bagurasu buago lunginye legini lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigi nile nabuseru, marita tinafunagi keisi aba apostolu, mafunagi ya riha nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimba inuadig marilida wabureme, hafu gamanugu habadi na hibidi keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye luagu Kristu, larufu duwa luagu aba na apostolu. Ani hanona maglewe honha achura gubalina, marita tiwafunagi ya lunu veresi biruni sunle ichu guba iwon lunu waigi luma lunu watu ni keisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu luago hufulesei. Maricha tiwafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tuafinye tulago Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kage abu nagubai baibai. Lumaigi bai la tidangi, kage unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gubairigi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
1: Michika huma abusati logu liyuma pulu baga sudane mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya guinya bungi ulira hawaguru gubagasu. Lariya gunye gunye keisi aba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. kaisi ti bunago o mali lubai lelan na sifiri ti da hanigi. Gibe ti funagi e larihi hun lung walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lung lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya ti san hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Ma funage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine naburiha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bungyo nu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi run sarago girigia lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi run ninya lun kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha logwa banya finye apa nadigu kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abaridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Houtinya ginye sunhagia lida ge abameme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwere inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitania guni lerenu bungyu.
1: Aba hayon igrige heiga luma ata, lari diye aba hagoese runga daha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angheli lun lafaragun ya hilagubai. susere te sun le hon waguchagu, aba laburdu tida lerenu bungyu, keisi arufo dahani won, wagie le miwa bay lidan lagum hon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu, dereg dagwala leibugun luma bungyu, gouni gila, aburu hadigl nyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyarun grigi ya wanda, gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasi nyarun wanda, lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bay gien bungyu hon ida luba la, hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe hisi ya tinyanu, anura ahuma lue lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuju la lanugun. Kajara ti na dig ni le na buserun, gama lumu, mama sun kate lun la wanzira gudniwa, lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidube wongwa, lun ti waloha ni le buidube hong amu. Ho huma lina ge sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, keitania gulereru bongyo.
1: Lugundu lani wabure me mua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahin aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, loiha digda michi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatimu rehanuogo loije neji ni le wogo we nichi kwa sereme.
0: Ahon lugo iti yeiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa iru bai lungu faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wuguri. Wuguri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wuguri legi. Ladiga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaru ni sun tidiburi. Ani yahin busiga nulubai tasaru ni wuri tidiburi darugwa ta lau tichegu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichegu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digu bo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luwiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wugiri tadigu wuri. Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate. Arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahun wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibi tila na liligilisi bongyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondera gun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringo le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugugule, lene tere que rupu ilu agu kufule se. Adiga meme humo ikate ile, arita guagu lene no agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adiga humo ilu arita gu no agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugaru gale egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungwa lubarage leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subu diragua wongwa buidu lubarage weigi luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme wa feridirun, uwa rahama lirahun ubo. itara linya lubai tini duhanyu, dan le honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinya, mabai chulamu ganya bungi ulagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudirun igueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihe nsaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida wagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatin ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalumun sun umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usungibe la lumege gu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichugu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligeti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata, ligeti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anika aba hidangi lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa daguba ya milagru, larigin harai dagwag dubanya sanditinya, ha idehabanya, ha dundehabanya, hamaha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu dahatinya sungubai, odisunha guia adagwa tia milagro, gabafu tinha funagi sungubai lun harai dagwag de sanditinya, adimure ha tinha sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, uwa. Afa agua huma lubai te lun ibihini lubui du agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afa agua huma lubai te lun hinsin habu huma. Houcha huma aginne lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha. Lubun yu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay. Lidage sifiri larinyage. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubuden grigi. Ainti le iyum luguginye bay ladimureha bungi. Adimureha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimureha ti dimure terencha. Lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luguginye be ladimureha bungiu. Awansa gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lungu gabafu huma sunhuguya. Lungu hadimureha dimure iterencha. Gama lumo. Busenti maati na hamuga lungu gayara la ladimureha bungiu iyum luguginye. Lugundu buiti maati lira. Sigur lau ladimurehon dimure iterencha. Ahin gubayri garinye wagua kala lila bay dimure ligia. Lungu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubai ti niduhanyo, aha na nyandu bisidaw, na dimuri ha me hun lau dimuri terencha, meseri bimba ilira hun lu nikata, aha na gubayirigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu ha nila. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe. Aha imivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti, lun lidin agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala wariagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ain uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube ladimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa agua huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamuri ni gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo. Luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Gayarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la nadimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyagu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hare tida liliburu lurudu.
6: na dimre ba haun lila na fulasu le lila amu wiyer kimuri no ma hayu mu lugu getereni ani ni itara ne bere se banya nawo linya la linya mu apure mi bungi
0: seribiti lubaiti la dimre honi wa amu yagwe na lugu dimure sei ni mejon ha mafinya banya mama honha afinya banya ainti la dimre ha bungi hayu mu lugu nya gerigye seribiti sei ni mejon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya Dan lubaiti le onda raguhanya la suntila na ligilisi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungi hun, o adimori hani lida adimori terencha, o lafuna agua guduni wa adimori hani ligi. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le laguti bungi. Dan le la dimori hon lida adimori terencha, bian rigama grigia adimoriha, o urua, ani aban laginye adimoriha, lun tigin anihin la aban lun. La funa guagudni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Buiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlu guginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ain luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai. Lumu mama la luma gnieti. Ainha subudira gida bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun gririgo, lun ti lama nichun le adimoriha bai, lun lichugu dan lun ladimoriha. Itara, sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimoriha bungi, gayara bai hadimoriha aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimoriha bungi, lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamu lidagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni lagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimureha bungiu hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo le wa salvar agule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purci ahun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvar agule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinye guni lerenu bungio. Luago lunti lala su seredun. Larigye meha lonwe. Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi taniago nilereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu dagun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu dagun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida tibungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen hanya banya hagia lan o au lan.

0: ha ugano le wapulichi habai lwagu Lazarus Kristo lidage oweni, anani ha ginya le uwagu bai hafinyara. Kaisi wapulichi ha lwagu sarala Jesu Kristo lidage oweni, ida linyati anyaha hilubai hitagye aninya gatinya lwagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginya Kristo lidage oweni, ani ahin ti masaru lubai Kristo lidage oweni, malati ugano le wapulichi habai lwagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la lwagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginya lidage oweni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lu ni kata. Lida gidin hifigon. Ani yahin itara linya lubai, feri din yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara kei howe gusungu bay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bowagu lige meha asaron lanigu lidage oweni. Lige bati liabi lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengo lere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lireu bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwa da, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa burem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage nagaya rubai lau lira, ahi hamuga inaro ni lubai lwagu uo bai la ibagari larigen oweni, richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owoma, gulawama, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
1: Feri dikida hamuti hagubwe umadago lubuidu ndabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbi lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hadan guanarigu waruguma amnya goinarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginya lida hasarun hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagalida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbai idambala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan uefrize tibuduri, apa meha buduri ebima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuguri le adigu bai lau muha, ubuwa guna meha. Libiema buguri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubow. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan fulasu le nye lubai uwa la oweni. Busentu na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansira guba lidun aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gomwe dadibai la sansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi luban fowe. Owe ni agaige bukofu luba ganye ni, agaige didira gu.
0: Figo limira gule bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye raguduni walida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi narigu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigi bai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nye imbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nye. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabunsa erunti na chilugu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. manega humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ni hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lindi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lindi ngueto, kama lumu lindi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hong luma hong sunha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya itiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiyo. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburu hanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu uginye heresi biruba la, digidago lunu kajara la, hawandu ni asufuri huni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidera gwa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu le lichu kubai bungi won lau lareini mama lau lichu wau. Lidan le waburi habai hun tida wagarada uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gun faranda. Ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le. Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida waningi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laransi abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahin mama lubai linya aransi tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu ferudina numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itera wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salvaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia itera linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itera linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gduni ugandu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereno bungiu. Lunharihi kabala haganira lidagi. Lubare gelira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate ile, genege tifunagi hun luagu, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya gara da tu arufu du bani lubuidi wa gaburi humagi hon amu grigi ya kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tu laburha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la diga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara baya diga lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama va darado le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri darado ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ribali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu, weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wa salbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wa salbara gule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu. Lige sifiri le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifiri.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabri halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubare gelira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubare gelira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunyi haa lumba nya heferi dinu mafuna agu la. keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wapulichiha lwagu hesu kristu wapulichiha keisi wabureme andaniyaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu hesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu hesu kristu Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru la utimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi li abi yonwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le renguga madaru tibena wa wei. Anihin da weiri la wa diheri gamalumo mahu churunti wa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa gamalumo magini chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi Barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibai. Italalien lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyete, nijenda tinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le, asara gudu balin hesusu lidage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma hesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugajara la, Agibe dunha eresi birubali lareni bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai, lue dige luagun le mari hiwa bai. La diga sun kate le ari huwa bai, gas girati, gama lumo le mari hiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
3: Segunda Corintios, capítulo 5
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun luti da. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, Luago anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba muna to la digun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun sunwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabuse irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada, Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Pichugunya aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da tinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wao lagu lufule sen bungyu. Ain ti malu lun lubai wao lagu hufule sen. Gumadi lumuti valinsi abu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia. Lunsun la haga bagari banya. Mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lung habagari dun lunle owebei hawagu. Sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon. Manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya liranganya ubo. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni liranganya ubo. Gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grige iseri. Gumuha sun kate le binadubei. La bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun, waranda ragadaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guanari guhun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegi en lobadina Kristu, aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti, wawago. Lugayera abila, veresi biruni, lirita bungiu, lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itara guareg, larihare bungiu tina lererun.
1: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitreguni.
0: Chiliha lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebuna, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoati grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousira hamutiwa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guati na hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga? Gayara ti funasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia? ida lubagi luwara dun aba finyati lagu Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuwara dagua li tempulu bungi hamaguariu, ani li tempulu bungi lebima aba iwagia, kei larinya gu bungi guanarigu.
1: Nakana upa hakana gua, eibu gaume hakana gua, au gu habugi ute hageme nmutini.
0: Furihuma lubai tiagana gua ginye hama finya banya.
1: Disi huma hawe linya abure, magulo huma nikata hiye. Aba menelesu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguye benerangu yu, linya larinya gumo abure misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama seile la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri ivijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wama lu sandu wama ligibu gebungiu la luweniri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huwa jie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wawo. Luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sumbanya. Aba lichugu gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu, lunla yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, naugi ganyi gidalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuse irun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng huma ligibu gebungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lawon sungu rasu le baruwa maalibai huwagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idaragua huma li sungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huwagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maa libe hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
3: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luagu larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitia gefet na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gia sugu lau lejebe hayara bai ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo adiga tinya sugu lau lejebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meja agume serubali guadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebese lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luago lederun bongi Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu. Lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amuda anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniyago lereru bongyo.
1: Migira gotu luma le gibe bai abudu malon guan tubuya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamari gligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadange waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha luma banya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, Luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lungine hasubudirun sun hibiri tila na buri ligilisi lagu insi habuni le huagubai hadi age wugirinya hagia.
3: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idebe seijon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa danariegu hon lobo waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, lauha gambu lagu lueiri hafagun luma idehani le. Lige lubeiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranseño huma, nyendu digu hanyei hadage Macedoniana numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita kumbai na muria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragadei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tani hare lerenun bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun kuteme kinya are ila ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetien. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu laulira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufuda lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu lago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luenri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu lago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
3: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabu nasigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimuriha. Gamalumu mabidio nigati lao ni subudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bairiti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu bali le nemege irubai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hisi nyenu? Subuditi luweiri hisi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita guti luagu la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le na dimuri ha buitin uogwa madimuri hati na kei ligabri la dimuri ha Kristu. Na dimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le na pantaha baginye. Kei lanari mebei lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginya nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia. Au sun. Linasio na Israel hagia. Au sun. Ladiga wagun Abraham hagia. Au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamu na gun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho uguna inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia alinya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate le luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou weli ti nigarigo luago. Ahin lunti lubay napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubay. Dameha le uburugu nubay damasuku, aba li chugungu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aretasi.

0: tina loe lida alame nidi ya bisidam. La niga gada nina nobongyu te busiga nuhau. Loe ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamageli ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Aniha me luru a weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahin lubai biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banya buriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufu dun ni hun luago adimuri halan Kristu nida gya. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidi won lida bay wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Hongalasiena, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairigu ni lu bungyu lun sun da itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiru ni bungyu le agua rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyera waguwa la kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento le apuri chi hati amu uganu luagu ti a salva roni hun loi le resibi humali bei rei dei la labu ge inyera waguni dan le nania guni le mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nge grigie busenti na nerede no buidu ligibu ge bungiu busenti na funagi nerede no buidu hagibu nge grigia lunga muga ligie la nabuse rumbai mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu busenti na hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu ti ya salba uni le wagu bai napulichiha mama la hada nge grigia liabi mama luma gen niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungiu. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu dati maati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gama lumu anua dira ladi na meha bungiu lubarege na gura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lira unu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu ha boi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladiga arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no la ladiga, masue si hanti, bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, luhuyeri, arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lani na lapuriji yon uganu luagu tia salva uni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugubanya kei wairi gutimaatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi marikristu luagu ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wa malun warita gun hawa gun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi dan lelidi bai federu uburugu antioquia aba nadinha lun ligi buagun lugundu mabuidun la le ladigubai furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha mama bai hurio ainti larigi hachildinu grigia lonha santiago aba lagumes lerun federu adise da hawai hama bai hurio aba megi halila hama ladiga la nufu de loi le gayera bai hariyagu hurio hati hibiri hurio ha afinye banya lagu kristu aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni aba nariyagu lu federu ligibu ge sun adamurini buguya le hurio babima andunya kei ha mama bai hurio ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai hurio lunha bagari du kei huri aba nasigiru arinya gahon huri wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bai hurio ha agura hou banya bogu di loi lurudu lausun lira subudi wa muti luago uo bai lani aba arichara guti luago la digu ni lelu bai bai lurudu lauru gumbai la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu lunga yana bai la warichara gun lida angi afinya ni le mama lida angi wadigu ni le lubai bai lurudu lugundu uwa bai miyaba arichara guti luago rugu la digu ni le lubai bai lurudu itara linya lubai ti ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu aba warihi luago gafigon meme wa ma afigon guda lumuti wa lubai Kristu wa mitarati ladiga ahana agini chagu aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu dawa guadi na luma Kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme abagarida Kristu khali abagarida nida ibagarili nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu aba lederegira gulungua lun lonwe nuagu mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luago luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luago Abrahamu.
4: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wikiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagia la ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
4: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luago uwa la ni aba, arichara gu ti luago lagunfli ni lurudu, lugundu tarin hari lelenu bungyu.
4: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: ahin lurudu mama luagu afinyani la nyura la diga la niya hari.
4: Le agufuliru tisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefulu muti wa Kristu loy linyara gun lurudu, aba la nagini inyara waguni luo gun, bebenyagwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungiyo.
4: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abiniruni le, farama se lo bay bungiyo lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le, frama se lali bay bungiyo. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lida gineti habagari grigye. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seyniruni, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungiyo aba frama se lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutulerenu bungiyo hon badiga wagun. Kama hamuga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigo grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubay, adigati bungi abadaradu luma Abrahamu, aba la chowiruni gama lumu gadirisan darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lun lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubay bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma li lurudu Moisesi le frama se lubay bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichugu bay bungi lun Abrahamu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu. Lun hichugu ni lun Moises. Keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungi frama se luma lilurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le lubaybay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lererun.
4: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun lurudu. Lirahuni bungi sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nirugiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bay ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbay da, abalona ani bungyo lirou, le agura hobay titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le lurudu Moisesi. Liabi bay itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye lurudu ligia. Lun le resibiru niwa bungyo, kei silirahin. kaiti liraha ni hadiwa la bungi, abalona ni lani lira sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungi ubaba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lira hadibu bungi, ayinti lira bubai bungi, garicha tibu lung alaga lidagi kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladan la bungi, ida ya luba sa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungo kei si damuni, labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe, meseri bidun la, wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le, nuago bai gayara lubai, nerederu huma furumi atida lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia, le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu narinya guni inayu ni hun? Weri ti huwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugajara la nadimureha hun, lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gwa huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa, labu gion lurudu, aninyaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinyagu bai lurudu, larinyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sielu na mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongi.
4: Gunda goba wuri marau hui tuto marau. Wago aba lau gunda ni buge ele bidye bai agari duni bong. Lugundum, gibe ti mabanya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahinyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi egwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha Isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itarahinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gubi lerenu bungiyo, tarinya hare.
4: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungwa labugion echuni lalan na seini luag ugubu, meseri bidumba y Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi egwarga uguri, le eresi birubalin seini luag ugubu, luag lun tila lagun flirni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luag richagwa huma lau hagun fliruni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti wa luago wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lao. Hemeni gitina luago wabureme luago masami na rumba dun la lao amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya niduhanyo agua ati bungyu hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
4: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse irubay jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, una buguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri le luma furumi yegwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminira grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, e da linha lá ligabri louceram. A gente a dar ir a golungo a buidunho, gaiar a ti lanango lungo a logo le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amo, lugundo calaban lunti lanagni lanagun guanargu. Le umbe la rufu da hoa lererum bungio, lunti la farinhani sun luujeri catei buiti le libihim luma le arufu da habai lun. Meieda go huma hungua, ua te digiti bula lau bungio, le labuna go bai grigia, ligie baginia la lubaha. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itarameme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadiginya lunrugu herederun buidu hagibuge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginyi hamugal harinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyo, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyo ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo luagu luweri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Le larufu dubai bungyo won lau lichugun sun luweri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyo bai won. O arita guni lan le la samina rubai la diga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, kei le ubo weku bai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyo, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia Achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bongi won dame la salbaru ni wa sun sui na gubai wagia le lani gubai lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me hesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bongi yo. Masu tine tengiru ni bongi huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria tina luma bungi u lun larugon gadagudu ni hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungi u, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragdoni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebe habay le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu dubay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudoni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu ere luma aruwe hani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbe liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichegu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luago lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigun bali lida lun larufuduni luweiri vinsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungiu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigun balin. Bungiu edewe ha balin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongiu hama lanigo luma farama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongiu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mama bayi kuriyu lun aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda uni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. ligia mama dun lubai terencha, lila na dun laruha kei sunka lani gubanya, lila na dun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hijugubai apostolu guhama profetagu, ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima timabai tida muna tuguya, lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu, darilu tiabin lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y juma, au lea dairuba y luay gen luadig mari Cristo, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rig sifiri. Itarake aba rig la emenigini le idon bay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rig bungu yu haguchi sungubay le hougin bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay ani anihen ligia hada sungubay. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rube Kristu lichu gulu. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru nala nyata yuruti ulumaku. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubo wagu. Le arari rubay ligia memeginye le amudei rubay lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubay ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insiani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongwa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali vai, ladiga hayuma ha le geyera guadi vai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga vai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigon huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. miru dagu da humai sifiri sandu le au bai hasai niruwa kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasal barun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yahu ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kei wisnya dulun Kristu, abaledere gira gulungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri, ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, Maria go huguye me libidio niga au, ni dimure malati, la diga mabuidu tiburicate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lubungyu, subudi humuti lago lela agamari duti mamari idunga, o la digun la buricate vieti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Signati gafana la lida la rueha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedutun lau dimure malati, Lugundo la diga buricate i uribati le, labri halanari me ligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugunga. Itaralina lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugunga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
4: Aga kutuwa ba buku yale arungu bo, saraba kata agi dinani, aba me larungu kata kutun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu kumei kidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi o niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kei luwenri wisinya lu Kristu wagia le liligilisi, aba lichuguni libagari wawagu. Ladigubani lida lun lanua dirunu lu bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasai tituagu, uo nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugubu guanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia mebere senti lau lugubu guanarigu. Hogu darigi lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu itara ma kai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gua lungua. lungin inebela tu mariwuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigani keisi afinyatin lung gagamba di kuma hong hagubrigo. Lugun du lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti wong lao wagun fuliruni.
4: Inebela buku chitu ma buku chungu. Lugwitu la ta bung ani wikife ligia me bibagari ya go.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri harig humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahein na hong kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigo. Gagamba di huma hong hiyubu dirigo. Ya ubowagu lao inebese. Lao duari. Uadigi marida buidu lao suntaruma hanigi. Kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu. Mama rigudan le ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada. Kei eseribidu tinya lunu Kristu. Adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lao ugundani. Kama hamuga lunu wabure me hadige. Mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lao kada la aba. Hidage. Dandu idamuni kei libere tinya. La fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseronia hubuengu. Masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai. Ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu. Here huma lidanyu aba luma wabune me. Lau lubafu le mebe habai. Dohumu sun dogu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwey leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumu lubaiti sun dogu lani na asudarahani to. Lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meweyu le wuriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doiru no lisabadu. Logi sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la doiru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufuday keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwong le idera gubaliwa buidu lida luwadig mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lung lichugun digdago hun. Rula bungi ugu chili luma wabule me Jesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lung wabule me Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itara la.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, eseribidu tinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. sagna rita go huago netengi runi no bungi yute. Sun adana yumra go lun bungi huago lau ugundani. Lau narita go lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un narita gojuago y

0: ani la diga la gamba di aba longwe la guruwa la usun ni busi garidu na la owe ni la guruwa lige lichu gumbali bongyu linyu age uweri guni lun luma iri le weri gutimamba ilida age sungu bay lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu ginye banya mua liri hesusu lun kakudura gun lun gufese tuguya mesun inyanye luagu Jesu Kristu la wabure mebay lun luweri gubungyu uguchili. Itara linya lubai tini duha nyo hisi nya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da dan le meka humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubu diruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu arita guni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun. Dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi tiligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. La usunga finye na luagu aniha la lugunda abaibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luagu lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagie mesun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu watiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu, ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luagu. Ain samina luba isomu badi, luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia, garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Anari metimeha nemeidi dari naibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinyagu nikata nuagu. Ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha ge begi be nu barun muti kei mi kata lu gayara be la nasigiru ni Kristu. Sigu lau lia, sun kate le gayara be hamuga ani han la numa, runu muti kei mi kata le gibu gen onwe buagani runi le luagu be nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kate le ladiga nasubu diruni Kristu, ani barun muti sungu be kei ife lu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu alida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungiu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi ladi na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gine bai. Luna chiliru lumun lebe haiba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti lida ge Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwe tini duga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida lapulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richa bai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nania gubai hun, aye ge humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, mania gutina luagu buli ikumadu na layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. frende i hadina la wan duni wa furumi gwargu i gabri ilamu yebe o kimule ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata sun kate gayara numuti lida kristu leichu gube ere nu lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu kei siginye hasubu diruni huguya filipuna larigye meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun aba nafridu macedonia ge huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidun sun meha anaha guwala uburugu tesalonika au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei le nabusa irumbai lun tima lagawon dun le lunbe hibihine lumage bungyu au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni lau le hona habai nu luma epafroditu igira guati numa le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu abai debe se le le resibi rubai lau ugundani lichu gubai lubai tinu bungyu te sun le hemege irubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu uwei rigun ni luwagu chibungyu lun sunda itara la Rukume no mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu mabu iga hanya waduka nyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu hati matila na luba uruwe hun binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduja luegi en Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduja nyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Kristu le wago bai hafiñara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lida gen emenigi ni le huagu bai, lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli gie me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le au bai lagunda ra sun wada. Arufu dey na sun luwe li igabu i buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu abalarandara gudini bungyu sungubou, dayarugu bai lumagua. dando buricata ile ubu ubu kei burile cielo bai adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lago guruwa terencha burimeha huguya lubungiu laga nigumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai ahin tigueto aranda ragdalad nubungiu lumagua la ulonwe Kristu lum la rufudu nun sandunyu madasa irunga animadurunga ligibugin gama lumun lunti herederun direg da gulida hafinye migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai ugano lan na salberoni le hagambubai lege ugano le apurji hobai lida sungu bou leginye na purji abai au Pablo gueto gunda tina lau le nasufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayara tin nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi lebai lasufri unni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gdalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregu dago huma lidan le wagu wei hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laranse habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg da guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyo la hibagari luago, dereg da gu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati mama luma gineti Kristu kate le karufu dahabai lida gineti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudina bai sun ubafu luma gumadi lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gurasibi humali la Seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu. Saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia. Bogu ditinya lueli luru do bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba lanegu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Wala niaba anyawari hatun luagu burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni o luagu lambu rifedu le harita guagle luagu iseri rumu luma iseri hati o luagu lan lueyu riemera agune. Sumburikate le liyawa diriguni le lumbo liabi. Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei. Wairi ti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hongua lun ligaburi ubou, Lung hagumfliru luma bungiu kei buri hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti buri kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan nasubudi lugundu labuse iruni wa agumfliruni luma unabuguni lun lagumfliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya loel hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai buricate ele lana cielo, lenye lubai Cristo nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricate ele lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Luege burikate le labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikate ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagu demehabu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungyu hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, Etengirene bungiu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladega ligge hinse bailu bungyu agubrigu masgira guala haguma diruninya hisanigu raguhani magura suni ubuengu gagamba di huma khon ki yubu dirigu lidasun kate mama rigdanle aniya guhanya la hun lunherede no buidu hagibugin adega humai suwada tausun hanigi ladega luenri linebe bungyu hun furmyo garu kate le hadiga adega humai la ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme kristu mama hon grigi subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun kaisi hafai ruaha ladega lungwa budeme kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida ahinti le adiga ti uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai ani aban lau la nignia bungyu sun grigi
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigo, lunti buido la higaburi, hama hubuengu, o sera humaña la uarani luma iricha. Harita go huma luago anihen la guiñe aba habureme yagta cielo. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duaño etengirei bungyu. Afuri ida huma guiñe wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse a Kristu le eramu da guabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabudeme kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati le hinsiye bai won le kupaisano hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadage kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun dereg dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsun afinye tinha onde ragubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, houna honme lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na da irunya la, binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubany wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lung hebelurun lidun laruiha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera agunihun uguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligie ba habaichuwa gle habu guba dise loi larihi mbungiyo. Luweirigu luma lubafu dame le liabi in Kristu larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabureme Jesu Kristu, lun wondera gun luma. Amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagi ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginye tula. To harinyagu bu luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungyu, lenyura gubalungu lagu sunkate le lagu ti bungyu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungyu, icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wuriba ni lun leyeha ni ha lida bay uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bay hafinya ni lagu inara ni hinsi nyerigu ligi ya wuriba ni hon. Ayinti wagia waduha nyu hinsi ya tinya lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungyu huagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dhani le ruwa maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bay linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. recibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la vesefurun hawai uginia salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinia lwagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya gubai hun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualon bungyu lun hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lun hadise dun loi furumi e guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uara gua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei. Lubara gen lira, nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me lun sunwada. Au Pablo naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngarada to. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, me megen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lwago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lwago kate lwago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariebu habacharu wada. Ahi wagie leweyu waguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu wagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itera bai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyu la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugunye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afai ruti buribani lwagu buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma honsun grigia. Gunda huma sun wada. Afurida huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya gubibungyu hayum lugnye hiduganyo lwagye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungyu wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wa bureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wa bureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau saragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lu bungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lu hon ha lun banya hafinyero luagu. lunghabihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa ma lubay uwayri guni luma inebesay lungbongyu le waruwa itebay lungsunda le moweda dibay sinyaligia larihiniwa le bongyu le abangriguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lungbagenda guni luwuri bun bongyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bongyu hayumulu gugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bongyu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni Ruwa ligia mesereme ilu bongyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bongyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bongyu le wasalbara gile lao. Le busembe ilu hasalbanu sun gerigia, lunginye hayabi ilu hasubudiruni inarini. Abar ginye bongyu, abar ginye ginye gayara ladimureka, Wawai gini ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalba no sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile, launa hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo, lun narufu daha hon ha maba in huriyu, li bugiri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lagu Kristu, inari ni narinya gubay, meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungyu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da ha uri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni uri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladegu bai bungyu furumia. Larigin ladegun eva. Mama ginye adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi nyabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun, Alidi hatibay la, aba wadagman ubuiti la busay rumbay la digun. Lung alidi hatibay la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransinyo la sunda lung leresi birun bisida lubin. Lung ti aransenyo la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lung ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lung ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lung ginye la digun lung gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahen maguma dinu lubalinya. Ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli si bungyu? Mon lumuti lubaiti alidi hati la aba iseri afinyati luay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luay ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu lunti ugini hama ha inebe watinya lunti ha gunfliru lau hererun mon lumuti ha bacharu adun ni lun lise dun marasun wiye tihon lunti harigudini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu lunginye harumata hanigi lunti houchun lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigu bali hawadigu maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weiri gula inari ni le arufu du bay won li bugiru wafinye.
3: Arufu dagwati lun kwa kaisi grigi. Richagu agda lai sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu hondan, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara mensifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba, deregdagu lida sunkate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba alun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weya nyaurinya kei bouserunu bugutu. Ousera.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiguinha ta furi dun ariebu weyogu. Ahun tito edegira gubon tungualun ugunda nilana ubole. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwagiru la. Aninya gabay buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigur lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. Tore gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loige Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure ya katei le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanganyi hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig mari buidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
2: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watig maridu, lida lefe ya honu wa lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti, lulibihi ni lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luagu, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye. Kate buiti leha digwe grigia arihua ti forangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya ti ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima, lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, idukanyu ginye hisinye gutinya, arufu da habai kata ile apurichi habaime.

0: Ainga rufu da haba grivi ya kate imarichati, animuwa na atiluma la ruma rufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leida ra gubaliwa agunfuli ra luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lumu. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinye luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni luagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wani kata wamagua nyahu ubogu, sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadauragun, lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sainsu ligia lila gleba isun luguja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchu habihi sainsu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insi nyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lidan le buidubay, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungyu. Segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsi bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangi le luma ge wagu chi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungyu wagu sag na furi idu ariye buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbai neseri bida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun luagu bayahun, busenti na hamuga narihini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina luagu afinye ni inari niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinye ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligandania gubai bun lungba yusur ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifir lanna anufu deywon, aba sifir lanna ubafu insiyani luma raguguo unguo lichu gubai won. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichani le larufu da habai kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adai rubai luai ginya. Lubara ginya lira, aransenyo ba lun basufriru wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubara gen ladiga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidagi Hesu Kristu. Gweto, Larufu dubai insieni le lau launa hani Hesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalu hanina dari la dari runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Hesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Hesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi aluba hani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun masingine ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. igira hamali inarini harinyaga lwagu sigihali lalidani asaruni lidage oweni hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara gamalumu rukali bungu aba ebu derebu guti le sinyati lahingi chuniwa buruwa tidimune burile lwagu ebu ligie
4: subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani
0: tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri age ayusuruni anihe lunti furumi eguare gujusu gamalumu ahe arumada guagda grigia lungua ababa iweru lanina uweiri guni le derege guati lungua lungbungio huligia lung aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanka nubala lung le inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu haba ya arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lwago inaruni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuriruni, rugwa babungwa lung bapulichi ani ugano lelalina salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka siriguñe numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubun laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon lidukanyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabui galinha eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo. Bumalamu ga wabureme Jesu Cristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labunginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uo ligie me igaadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
3: grigi ya kuretan sunanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inayro ni larinya gubay Lige lubay ti badenha hong here, lung houdi lau arufu daha ni le richabay luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hongha haruma bay anigi. Ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wiye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uaraguabi, arinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu lan hachigi, ruba haba hempu lubui ti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hiniwa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung lasalba runiwa lida ge sun uribani luma lung laruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba luga ro luba nguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumi ye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fare nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubei me le hemege irubei kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bei insi ya won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. keisi tun waduhe apia luma lun arkipu le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida lena lita kun buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bayi, le ginye dawanyu bayi luwegi na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimu, le itara halibayi keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bayi, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bayi lubayiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mubai onesimu buai, luago atirida, lun buma bay la gueto lun sunda, gueto mamarg keisi aba idamuni, keisi katei buiti mati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wediti linsinye nu, lun ti hinsinye tima la bun, mamarg keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama li habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagichago. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boy la dugai ubo. Ani rule lulgi bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugu bali sunkate laulerero le kabafu boy. Lari ge la chibuni wafigon. Aba la nyuru luege longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilire buingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingi ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
3: Maria nguligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma sunani angeligu nu.
3: Lania gahawagu angeligu.
5: Adugati lu itar hama lani ange dibu kama garagole. Adega lige lu itar hama eseri birutinya lum kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira arinya katitar.
5: Bungiu, magumu cedit baru iha. Eni ama aru iha nile lani nari jagu. Hisi tilu bui tu bui pun. Yene goli gile bui bui pun. Lige niti bui bui. Aku lebih pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum seduhau bibiru.
3: Arinya katiginye.
5: Bugu ya abu lemi. Di dalaku mesehan. Adakah pemuti bobo? Lau bobo bobo dari sielu. Lagu mu coba sielu lumo bobo. Ahi bugu ya. Berada di bawah sundan. Lau ya tu publikai dalu. Babaru coba bobi. Kaya babi dalu. La sansi luoba. Kaya dalu. Ahi bugu ya. Aba meme madiku. Magumu coba ibi bahagian.
3: Marinya kuti buin junia bawa yasu, lunia bangheli.
5: Yuru palagi nomere, dari ni cukup ni baga ni, lamu ni umbudi.
3: Sunga heli gu, si firigu eseri bidu tinya lun buin juhagi. Aku na hut tinya lun, hidera guninya halun banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganule agamba wamali bui. Madire iru wama mga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy. Wabure imeguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari igine ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larinya henti dan lerero.
6: Kata yang nusa ubi lelu basa under balahau. Kata yang nusa diri gelu beber sebalahau. Aduga umut dia enda bubahawai ahli. Damalum dagu kata umut lau wai dibuni lumai nebesi. Rubu umut dia lau dia sun kata.
3: Dan lubai ti leli cugu ni bungju sun kata ilabu ginyo lagu mat dia grigia. Migiru tini kata lum le mama bayilan labu gi. Lau sun lira. Ariha wamuti logo mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wongu. Aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu buingio. Anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingiu le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwa wuhundi biyo. Neremo babuwa wuhuwele mulina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu babuwa wuhungi.
3: Arinya gati ginye.
6: Anaha hama isani wuhalishi kuma yuhungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le idangye boi liyabi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganaubanya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liyabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliyabi bala lun abame lan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. ani hauche gwele mafia gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida lewo ucho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento lubaiti kayanihe gwala benna hureñu won lu gayara la bebeluru lidon emera guni le erense la libibuingio lunti kounigi wama siyandu gulien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligye na afinye luboy, dila ni ganyi, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera agwagele.
3: Lausun gumulani buingi luadig mailuma genveyu le lagumu chubali ladegu ni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungweyu.
6: Aba le mera ugundi ulida gesun lo di mari luago li setu meidi.
3: Ariyan wago ya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu mojinidun fulashu le emera guago ini.
3: Lau dimure iburile, subuti wa muti luago aransi rua lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Lige laranse rubu ibuingiu amu dan lunga yara abailan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati ibuingiu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru ibuingiu.
6: Ugunyi, ahi hagamba le larinya gubay ibuingiu medara gada homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga ibuingiu logo amu weyu. Itara linya lubaiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwa iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwa iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida abay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagu loy larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbay laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libay sielu ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube un. Lugudeme hebulan un idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara giduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia gasu ginye Ladaga ragadun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
5: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kiseteko.
3: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingiu le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuriuni. Aba lagambu ni buingiu ladiga, Dereke go nyun linya la lungwa lun lugunda bungiu. Lau sun liro la bungiu Kristu, chiluti dan lun la rufuduni la gamba di, lau lawanduni asufriuni. Damba iti uaraguali sun sui na gubai, lau la sufriu, nyubu iti lun lebu na baila asalbaruni, le magumucha di haun sun ha gagamba di banyalun. Aba lanuguni bungiu Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lun ti wariyanguni hun, ani heriyangu ti lariyangu furangu, lugundu, Sinya langu furan de humani. Sugu hali sarago dan luma gen hasal baru. Lung ti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene ngu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubara ge hamuga haigi haigi nile dugdat. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufuran da hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki nile digdati haun ti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumun le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kai buri ligiru binadu igaburi le malat, luma buri afinya ni logo buingiu. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu lereru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubai ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubairi guhamunga hadara gunye inya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huya le ahu yubai luagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge mbuingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Laguburi hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu alubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagu alidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiu. Awanda hamai sun asufri uni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi ulun, avra logo labini rubai lan. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, avra amu la ugurasu, aba leresi biru ni le frama selubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, loga ba le wairi kutima ti hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago, Gayarati wemeni gidun luagu binyan kata iligi. Ladiga sinyalan leyen ha buingiu. Ani lau kata iligi ya, sun ha nyumbu ibanya lun buingiu lun hasal barun, gayarati harig dun gurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligi ya, hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melquisedec le uru eli da meha fula su lagiri bei Salimo lu fadiri nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubo lidan uribulu mini la iri Melquisedec lidan furumi etikate uruwe richagwat Gama lumu, subuti watimeha kei, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liyewa lira ubuingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage, Le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente La sigene runi ni aban luagun weiri gutima lan le abini abe sige lau le abini rubwe. Ja wadan, fadiri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec, tatimur halere rubuingi logo kei logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi si farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melquisedec Lida orale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le la dimure hambu ilogu afatiri hani. Ani furangu timati dan le liebu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liebu. Liebu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gube buingiu logu Yesu Kristu.
6: Aba fadri buguya lu sunga na iter emelu Melquisedec.
3: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi La diga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigun. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahinti logo Jesusu le laubwe finyu Lichugua lubara lun, larihen tida lereru mwingiu.
6: Fiyu bari mwingiu, le agureme, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusumanda.
3: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumieti. Hameha hibiri fadiri gu, chilutinya agibedagua, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi itakaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumu wago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Agasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo nguwana rigu lari ke logo hafigu ibiri grigi lubara ke lira adaga lumuti hesusu adaga gudni abana guyas lusunta dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigu grigi wugri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu moisesi kaisi fadri ahe tilari ke lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lira lu ladigni fadri me le uwa bai mege iti logo lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima abelida ge sun le wariño ko bai. Logani he la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielu. Ani le servi dunya ke isi fadri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to la digbun wa bure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyo tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Hesu Kristu lubuingiu. Lun hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadri lugundu anyi guwa fadri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lun.
5: Adiga baitia sunkatei kisi iyawa tona lufutu gombo lagu hugu.
3: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wago bai labuye iha luma buingiyo ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sunsui na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania ganyari habule mebungiu, lachili goveyu, lunadudu iseri daradu, amalila na huda luma Israel. Mitra abai kai daradu le na tetu bai hama hakuchagu, le veyu le, nare kutubo li hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li hukamuti meha ni daradu. Le yeti nigi rupani ya hongua, ni nyalariyegu abureme.
3: Aniha daradu le lumbo inadugni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu abureme.
5: Nichu kubai niluludu, litong hasajime. Aba menaburu ha nitida hanigi, au ba ti habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le weidi tima boi, adagi. Ferudu na nu boi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
3: Adimure hali ligie buingi ulogo aba isari daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atiku langu adagara gudini gudawa ibu. Niburi lau adagara gudini luagu figo. Apa di larinya gu, miupi hatina ubo wagun, luna dugini gugunda mpungi ite. Itarakesi guru inia la muagu titambelenu.
3: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichugutien lun, ni adagara guduni guda wagati logo figo lausun lige la burikata ile wogo bilarinya ga buingio lida nge moises si hungri ge lung hadugani larinya ga kristo lari ge
6: nyubi hatina lo na dubi bugunda bungi
3: mini la lira nyubi halelan kristo bo wogun lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal lun lichu guiseri lewenyego.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: En la ulón en Jesucristo.

0: La burikate, lausun marihi wamani. La duga hafinye wagechago, lagunda arube ibuingi uhao. La uafinye ni, wasubudire ilogu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai la dugu. La lafinye aveli, lichiga ba dagara guduni buiti mati sige la ule la dagara gudu bai kain lumbuingi u. Lige le resi biru bali buingi u kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gudu. La usun luboiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku, la nugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingi wa nugu bali. Ani tarien hea lereru buingi u, logu lubarake boi la, meha la nugu enoku, gunda la buingi u lao ya ubo wogu. Ani sinyati la gunda aru buingi u, wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi u, gasu wafinye ru luagu, ani hila ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lavisa rubali buingi ulogu la daga rubala aba onwe bugura, la usu marihi gili la gura, aba la digu ni le lubaibu buingi. Aba la daragun aba onwe buguni, lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. La ulafinye Abrahamu, da le lagua rubai buingi ulun, luligiru ni lagaira lulidi, Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai buingi. Aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la gana un tida an kiempo ligia meme ginye la digu bai isaku le lire uluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingi. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garudu la, Nyubu itilu gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu watia sungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gamalumo aria hamuti liyabu indisege aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wogu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga flasu laanle nyingi lubai hafri da hagairabai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu buitumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu maila la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi lao lichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lao lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. Lao lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadage lirahunyo hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lao lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi. tiro liro luruwe te hibdu. Hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingiyo, lubare gien lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, loga faye ruwahu le lumbu lichu ni buingiyo lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingiyo, aba ligiru ni Egipto manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, dereka dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba lonaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo, aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligie. Logu tafinye rabu, tomeha horu, Mwen tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lungu na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidonga aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao, aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Kudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magaira wati. Arabu lida mburi lagadabu gen dubu waina muti luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi ligibu ke buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu inagube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humati. Lugundu lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
2: Na ume girubadi huu, migiru nubadi huu.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabure mabungi witele kubale ni manufu tapadini. Kapati kayara maagiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunti habalu. Haapuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma libuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. meye dagwag da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu ladigbala buiti hong ha afala rubalin siyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatin pulu huriyu lidagien adakara gaduni le ichugu beluago wani lataru Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimu luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni Logo liri keisi la sufuri runwa wagu. Lidan ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeriboi atakara guduni le labuse ruboi buingi wama gi. Ruwama lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikata ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni honire mudun le weriti mabai. Le achoro rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresi biruni dimure le abirha na alibu hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharienga lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harienga lule gudeme bei.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habo banyalu. Ahiti huguya. Ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru heina ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu ke bisi ango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia. Hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba grigia lau sun lurudu. Igira lagumfliru aba lida gen. gaduru ti lagu ladura guni sun luguma di lurudu lugundu bungi memele ariengu bai
7: magaba rahaba
4: arinya gatiginya
7: mafa rahaba
4: angel bai ti madugu grigi agabarani gamalumon afarahati midi ti laule lubai belurudu hugu yaluti hadimureha agabri da hugu eme kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loi lubafu figo ha magude mehabu banyahon amu magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni ayin hagude mehabu banya buidu be hafridu lida me lidani a guseruni niduhenyo kasa hula laringu grigi logwa fin la ahin madugu ni kata lula rufuduni gayara tifunage la salbaru ni afin ni ligia kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini laren gaba hida gelu
5: buidu la lidi bu darugu aba baugwa ho bugeme
4: en michu lumuti lele megi rubailu kage hula lira itra len la susre du luma fieni ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali hafuga nihe berinya guti
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi rishagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba la bahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti le la digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu ten hongu arufu da tiame lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahenihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusira. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hal lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera lakatele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Ahia nihi lubai aba shu tauhida, gufaran dalegi ya arufu dalei lau lubu idu loseru la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu onye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Gallu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muwara tinya. Ibide tisahun luagu ahi laga madago ubei lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita gwa tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge luum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, luu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubei luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago, capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora luu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba mehagurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dan le. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Ligia luboi tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luaguli la linadrigu luma lagum ho huya luagu lu lafunadu gagura suhuma ginye terebu guhuguye me luguntu madise liliabi wabureme niduhinyu mekehara huma hawagu iduhinyu luegen Jesu Kristu magusira wagudu humamuga jarafa lilidani bungi lula gusira gudu niduhinyu baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni wagia baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia agamba dungu luagu lugura sunhobu ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho ora lugundu areida ti bungi udeme habuligia luge sunkate iniduhenyu mafinira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru dame le hariengu aha lu aha la dame ge le hariengu uwa luginye uwa la masie diru lamga ubungiu ahin la sufuri rune luboi aban hida gen lunti la furi idu lubungiu ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni ahin sandin luboi lunti la guoron hon tabuti guligili si lunha furi idu luagu luma lunghahuru daguni lau garaba lida liri wabureme dame ti le hafuri idu lau afieni aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Igea gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua dira laya baya bungi uguchili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladugga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le nube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ati Jesu Kristu hun. Lau sun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luego meja salvaron y le halgu daha eni aturi hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meja luego areini lebu galumbe y lichigun y bungi hum. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hum wuguri hagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigin. Hagiati. Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani. Lagu flirua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha aguara lubungi keisi huguchi, bungi le ababay, labuli gaburi, Lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalba runile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chilagua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya kei hibu. Liyabi haweri kei lufuliri hibu. Dan le lasan du hibu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habuse runi irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse run haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. le aubi membere se hama girigia. A gente lu bungiu, itara linha que aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha no beiti, huguia que dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Cristo, lu la dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma que fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aubi lagundara lu. Lida gien Jesus Cristo. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinye ni tiyo logo. Bui du beli li hon.
8: Weli ti le begi dubu li gie hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha ma finye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo me bere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagle ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahenti huguya le finye biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Padiriguha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Gueto, lumutu niya hadun. Ua tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen gueto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habai chunia ha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digni leburiba bei. Ubaragien lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesus Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahang avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahang aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahang asufri ra lueginye hadugu kati buiti, aba hawandu ni lau gurasu, bui itilira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba wayasu. Aleha nabuni, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadunlun Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun gonigilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinha nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha ligabri hevendedu urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguaru lung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Aduga humai itara ua lamuga nikata lula redarunun lida haforidu. Abagri du hama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani. Luagu vuribani. Ni anabuni. Luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu. Lungheresi biru abini runi. Lumagie bungiu. Laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti. Labagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti lumigi lumigi nyenye wile dimone abribani mariya galigiye me iyeni disela loy uribani aduga lele buju bani alu halay terangilu awme la falabani ladiga gongi lumonti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idrundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bubi ha
8: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, fulesi watu ahang asufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu. Wagia lesa lufribei. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagubei. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nido tiginya purchi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bohasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lida gi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la sarago isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isiani lau sarago figo. Resibiguwa huma hungwa hubinye, magilili hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseribidu hun amu. Lega bafu beilula puritinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduha yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lani gula Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginya guanari gulani gubungi ula gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagia hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hum. Moseru huma kama hamuga. Haburi yang halabu gebanya hari yang hahuguya. Ocher guhuma lu aba huma hemplu bui tihon. Itara luba. Tame leliabi Kesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi wedi guti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon wayanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, itarago lumotiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei logo ligia meme laginye, Asufri rubai idu henyu loe ginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lidaba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sunwanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Darangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le me mege rubei von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudin en Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Laubricatele la gufliri bungiu sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafaran humali da li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Raguguo ungua lamon subudi. Gurasu lamon raguguo. Ungu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Ungurasu.

0: Lu hapuri ki ane mu ganu luma ge bungiu, lu agu nidu biya sa, uru wa vembe. Biya ge feti ya haguya, hage ke yawa wali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sa nude lule ligimu ge bai bungiu, le labure me sumu bo. Ahe ying abu se ruti, la tidu uriba ti hon, higi re gituba, watu ge meti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sun sun na bubai, itara ti lobe wa furumi guari, lebu seti la tidu uriba ti hon. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bungi yu adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadolo ni tu na hitume, luginye, kasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri kubailida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni yahilagubwe. Aba meherete lulubago, didaneme likumbe bububulu gule Jerusalem, lenye lupo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekarie mumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufri guda hamutia meha biya profeta gu hagi.
1: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba laku yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha arihi balia, wairi ti hanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere ti sielu yule arinya gubai.
2: Warihi mwayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba dueri. Arihi gu haga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here ti sielu nge.
3: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
1: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure me bungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bu bubafu ani gumese debu arue ha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babaiha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri hanik, are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. La dhiga sufuri tuluba tagura ha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grabu. Aba lagida runi wa tira utwe. Aba lanuguni wa lumbungi uluagun lali. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wati le nyei lubai. Arase lila bungi ubara utuba. Lu tonu giruni wa. Nyei, lwagu milu biya saa uruwa wei wei. Lari gye, aba nyela aba uri busiel nyelo bai lagendo gua arcangeli migeli haulani angeli guluma dragon agenda gua ti dragon haulani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara yela siel aba lwaiti la saganu onwe bu dragon siel ni le binad hewe ligira le giri bai mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muwaru gu abati nagabu lani gu aba umal li hereti siel ni
6: Shibuha li asal baroni hon grigi ubo wago, jiruha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi bu bai haduru wadunga nyureichi ganya hapa bai haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li laurita mudu, luma lau ugangu li hapuri chi habai. Manufu de duti enlu leferi di roni habagari, aranse de duti enlu hongwe. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma huguya le agano buenyeni. Gamalu mfugi yabu ha agano kwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu ya mafia humo ula omwe buiganya. Laduga sugudi ilumuti ula umurusu rugali lani dani.
1: Dati larihi bai dragon ula ufui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu. Sara guduna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna le ligira gudube dragon liumu lugu gu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tirahi ya nyudume lau le lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligachu nyenye ridi lo kali ganchu luma iri bulile au bai la nabago ibungiu lo kana lichig monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareidagun liwuhu. Wairiti hanegi sungrige lau mousu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousu. Aba gen hahu dragon lu mousu aba haniyago.
7: Wote ni aba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
1: Igiru wa tigia monstru ligia, lun la dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma luo la nabagu ni bungi. Luma luo laguma diha, luo biya me biya hati. Aba la dugu itara, a dimure ha tiguribati luo bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru wa tigia luo la gendagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu luo hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanaguba adairuwa. Haluti hafara wagun tawefen hafara wagu tawefen. Nyimba larihua. Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
1: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gie. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuari. Aba la digu, lu hahu dragon sungurige haubogo gubaya lu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay. Lichiguwa ubafu lu lu ladiga ni linyo waru furume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani mowen. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimune ha lumulu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya wainu mwanya. Nyuburiginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebe. Luginya uwa la, ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahin uwa lumaku monstru o li numeru liri loak. Busiti te kate le lichuau, le gufura andati aturi ha le li numeru monstru. La diga li numeru la uguri, ani ani ha numeru ligia sisi sa urwa ven sisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawei gadiri milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama uunia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia ha furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumatia ligibuge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
9: Inebe la bwengi umu rugu kuye mewengi ulilu chinduza tanu la musra zimu. Kutuko huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, liwie ligabili tosenu.
1: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
11: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laguri dinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu. Lato kwe tivei le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Lawari ruba, lugumule liwatu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awudurugoba ya lumostu, Lumatuliawa,
1: Nihon
11: ha
1: kawagubani
11: liri.
1: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
12: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itaralien lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama, linya sifi isama.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba aglei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinu le nyeibai ligibo kuduweri, laniye galo.
13: Dabu mba luba agule, ladiga chiliga da aluwa luba hani. Adiga funali nadi.
1: Aba lasiku ragudu no lenye bay luago duweri laluba agale muwaru kugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida agale tempu lubungi to sielu montau gine laluba agale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida agale latari. Angeli ligia, gabafuti luago watu gemeti le luago bay latari ligia. Aba laguwa runu le tau bay laluba agale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabu mba luba agale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni baybay to muwar gubong ladiga funa.
1: Aba lasik ragudu no angeli ligia laluba agale muwar gugi. Aba laluba hanu baybay to muwar gubong. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligayi bungi. Lenyay lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida agay dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walao.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu. wairi gida tianigi ani hanufunati. Sed angeligu hau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Ariyat lagi kamahamuga aba bara nale bidriu lau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi kubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
7: Weriti alibwiti sunle adika balibwe. Wakure mebungi sunti kabafa. Suruyu liya sunle matudwe uwara uwa.
1: Kaba sama nufu de boy wa mungu. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagra go tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagur gara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bakariti hagia. Aba lichu gu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bakari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bailida ge luweiri gubungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama banya sedu angeli guhagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage templu.
14: Heiba aturi sedu kopule lau bailanari meligani gungi ubo wago.
1: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba latru nilikopu mbo wagu. Aba lasali ya gugumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni huru waangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali ya guhita una. Aba nagabu lani ya guangeli le gabafu bayi luagu duna.
9: Uwara guati bu lau bagusa ra gudung ita. Buingi u sandut. Bugu ya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima bugu ya guento. Ladiga hagia viyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bu. Guento ati kuraku da adibu hitu hong. Eres birunye le hadina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige latari.
15: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ra gudadi blau isuru ni. Luma richagu.
1: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lerete nuluweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaydu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uribati hagia kai uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
12: Goni vihumatia, daduga sonyu bayi niyabi keiliabi hiwerti ario. Ulese wabayle agagu duwa nyubayi anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu nlasu rusu luilarihun libusi gai.
1: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giri bayi Armagedon lida herenu hebreo. Aba ti latru ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
16: Adeguruwa.
1: Aba yilaba lapidi haniga. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi ki chumu alau aba haraba kanali heret sigulau sung haraba kanali le dagali be luma ge nyin kama grike ligibo kupo. Aba lafani na kun onwe bu buru gulida urwa murusu. Aba puri lagullu di buru gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagun uburu guwairi di le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu ge hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed kopu, abalani egunu.
6: Higabu narufu dali tapaychu ome buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoruwa nituma, bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruwa.
1: Aba naburu halabu lubafu sifirisanga. Aba lanigunina angeligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
16: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu ya liye mbogo.
1: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
6: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu diragidali mini tawuri tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu hulume. Haganoba nyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyotida liburu tolani na gibagari, luma geladugu ubo. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga ibe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mega itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihubai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulagu aba ora uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsturu. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie larinye guanghe liligia nu.
6: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigo. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido uhanigi lunha dhigni le labuse rube. La huwara dulunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaybungiu. Vuri to barihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larige sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ge lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti larinyega.
14: Abiri hababi lomia to wiri. Weto hapie harumafu ya ni. Haramu le guage le sun. Hawuye risifri kuburipate. Habi buduniru hiyeti. Ani iere habuti. Ladega sun la necha negu. bacaro nya lau didin le lamina tahoroba ani agano wanya luruwe tegu ubou tuma lida tahoroba risi hanya alubur hatinya buriha ubou wa gubanya lida nge luwende tau sera gutungu
1: abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielu gen
10: furika mababi loyenge hugele nanigo mafara hamato galida tifigo numalida atabai chunwa la tega kibe gwali tifigo dariru la chunu lusielu ani harita gwali bungi luago kuriba adega humatu babilonia keita adega hum amu fai humu doble loile tadega bui ruha maba umini lehele timati bia uwe ya sutum sugulo le tichi buwe hum amu sufuri yududa humu keimene tederege u tungo lu anangu ni umbwa numalu uende lini la tega alia gata tida atanigi
16: nyu niya ya kayaba uruwe mama nungu ya ba hinyaru ilali tumali masufuri numba dinagi
1: Lige liyebi baluba itabaichu lida aba meme weyu owe ni iru ni ilama abame takutu la watu gemeti ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluru itegubo haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni takutu abame heredenu disi le hanofu delue itabaichu abame harihengu
3: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lida rugumusu ora liabi babaycho
1: ayahu hatia gie alugur hatia buriha ubogo kubanya gudeme gwa ligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana haba ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma gie sun luwiri fulasu le hemeti Ila gulauti marfili pulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lun halugura hon harinya kubalu uburu guligia
17: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
1: Haya halugur habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
17: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune pasahero madulugu hama sungha na dagi meibanya bananaha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
17: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
10: Fukia mu Babiloni lebe weiwe Risi nyebe sunha zakune bwe waporu Barana lauli risi anilidara dumusu ora kurio huwa Gunda huma laule suseri duboi du Babiloni buguye sielu umuhungui apostolu ama profeta ama sunani bubungiu la adiga libungiu iriche hun laulasie diruni
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba duble itarabike aba amuli gile, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
11: Itaraluba, la radia de gudiniwa, Babiloni, uburu gule, weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadagime tia bida, nika uyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu Luma hata sunha afara waguba ya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari yakatele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
7: Aleluya. Lani wa mungi na salvani. Weri ni ndombafu. La duga abusera kitati lani wa ni luma isuruni. Siadi la ruwe buhoto agadi ibali na po ulau kadalu kuri. Hagu ya kitalali hapara wa mungu lani kutuaku.
1: Aba ya haguara ha.
18: Aleluya.
7: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubo iluagu lala. Aba harinyagu.
9: Itarala. Aleluya.
1: Aba tilagabu. Lariye guapa umala li yarafa luige lala bungiyo.
19: Rukuma uweyi kundilu bungiyo. Sungu guja le esedi dubani. Ani inebe la kum. Weyanya nimbrigini.
1: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
9: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti paikabafu arue. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gumi lu. Latika chiriha lidani la marie dumogu. Aranse uladani. Tauta daura gun lino tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abad lania kuwangi alinu?
15: Baburika, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania kuunu?
15: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu kiangi aliligia, abad lania kuunu?
15: Madiga baile, Lubuwe mbungi au kebubuya Hama bibiri guha afala rubani Lugano te Jesusu Lula bungi bahu duragua Ugano lela nirubwe Jesusu Lido ularubunga Ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta
1: Abad nari inisia luhurenyo Abad lasali reguaba agabayu haruti Leti awari habali Gumfu litiluma inarani Ligia liribay Ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadai ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagia hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu Afri ya tuliumu lugugie lu Lachu hagunia Necha ni kutau. Apa me laguma duruni Lau badu lani naguma dihani le Lau tigrab. Aribi chogo lo mebaiba ilida lagai Lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri le Tuwagu lida luma luwagu liyadi.
20: Haruwa itesun uruwa igu Habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara Lida veju. Le agora gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
9: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome voladina ragdu buingi. Hau kuma amuga hagaru gulu egu, kumati matinya ama mudunya ganyatinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuya yuku girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyigurikinya kai waina muhu.
1: Abad narihini mosturu, hama luruwe te gubou, Hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu nge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwakita bayi hongu wa lu laburu du lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larige, aba narihi aba angeli larayinu sielu gen lau ligene fusu le mebhebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebhebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudige la yala nechanigu dari las gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligira gdu aba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawa ni haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagwanya masa arute lidage uwe ni dari me lari ge milu irum. Ani ha furum ye tibai asa aruni lida ge oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furum ye ti asa aruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ya uwara luma luagu milu irum. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lida ge la daruniu. Aba me lafuridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako untibarani. Itra liya lubaiti aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebubeyo gulun sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirigia rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wako bai lida. Deregele ya gie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu tolani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu ge.
20: Ariha ba, agana wati bungi uhada grige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite, laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
1: Abati larinya gu bungi u?
18: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserime.
1: Arinya gatigie?
18: Babudiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluago.
1: Larige, aba larige gunu.
18: Sunha na dega ni sunka te le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubai ibagari,
10: mafai haga luaga. Ha agai rubali buriboni, heresi lubai sune lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halau me sedu kopu, buin hau sedu, hagum hon igei, abalania gunu.
6: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum uerio.
1: Aba nabiru halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluagu aba uibu, weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini, ome buburugu sandu tile Herusalainu. Larani nun sielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau, larungu nga bungi. Itara liya lamini ha, kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buruwa ya lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bariyeru uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusurube angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bari ilu ligia. Uburugu ligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla, kada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungu ngati kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. Ladiga wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Hesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, lairungu nga, luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti larungu nga lungu. Hesu Kristu ti, li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya lida lilampu uburugu ligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunechani gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia aba dun harumati nu. Leishi gubay ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia. Nye lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la giindu. leti lubana seriwi tilo la gara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilo labu genla lenyana kubungi nyebi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame hangu durogo lani gulu agagi budaguba luma bungi nyebe gine liri hereberu ualime ari ebunye hagana uti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye ladiga larungo nga dagituba wabune mebungi yu hao abame haruwe inha sunda lari gine aba lariye kungangheli ligie nu
0: inari niti dimuri brile ani gayara ti lafinye runi wadwago ani wabure mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere duhon lani gumadise
21: Ariha huma, anate madisa. Fulese watile dhigo baikasu lau lugano tepungiyo le buru yubetida libruto.
1: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
0: Madiga paile, lupu ibungi au kibuguye hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha duke banya gasu la ule volimu nyibaiti da liburu to Lun la bungi bahu duragua
1: Aniya katigi enu
0: Maramu da bai lugano te bungi le volimu nyibaiti da liburu to La duga garafa li da anu la gufriru Igira banya ha vuriba banya lun ha sigiru adago vuribani Havie banya lun ha sigiru lida havie Anha yati ha buidu banya Buidu meme hama Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama
21: Aha Madisa liniabi, ani barulu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
8: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lindagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya logo Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha nisiye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
21: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu nisumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au ngia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
22: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariye gala.
22: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ke duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, la gawa da gudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Le gini agidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, la gidaru bai gine, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu bani buri kate ile, aninya gati,
21: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
20: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
23: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. ayaha lagucagu lumage Davidi lumo adangruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
2: Jose la guga wagun Davidi, manufu de dabalu beresi dirunu Maria kaisi gumani. Adega irahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liabi. Agari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
23: La susare duba isun kate ele, lo lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
2: Babagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Minila iri ligia, bungi umama.
23: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun, aba le resi birunu Maria keisi lumari, magamari duga lon dari taguri hani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
5: San Mateo capítulo 2.
23: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia, yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obu le nyenge lubei labaucha weyo, aba haliga daha hariaga.
4: Hageisa haru ite huri ulea agura hoube, ariha omaru luarugu ma loige obu le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabien luwahu drogulu.
23: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristu. Aba harinya gulun.
12: Belen, lelumu arguba Judea. Ladiga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutima tilida muole. La usun binyira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
23: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarigu. aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti lounahani a belen, larinya gahon.
3: Heiba, aba me haluha ni irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyendu namu aginye ahuduragu alu.
23: Lari gea, hagambuni aturihe te warugu malereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo, aba tidi haba haba dari taramu louge fulasu le nye.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
23: Ugrien hawa

0: aba habununi larigen aba hodi awistere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele aba lidi nyengi hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigi aba hafuri du lida geburi udu aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia aba hagude medagulu aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye ndeina lilubai aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
1: Dari galitia aniwote grigi agana ute lida flasule ona baya grigi ha nidu hamamu galidu bulirahi flasu ya rafa agaiha heigi ninu heigi
0: aba larihagu Jesusu hon
2: midi banyo rubu ma heigi ni hon
0: aba hariyagu lu
3: sengiri ginyo mfei wa maja ama bia udiro
0: aba larihagu Jesusu hon
2: baruhu maunu nyahu
0: aba larihagu hon grigi luhanyuru luwagu hidu aba lanigo no sangue fein hama biama udre hage luha burugo aba lari cielo aba la tengiro ni bungi tuago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no hon lani discipulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia hote kimule lari gia aba habuncha gedo du sufania tau to igrego sangue ya no milo uguria egitia bogudi hawe uria ama iranha aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune itugu ya lu hahin urogun luba furugu sun aniha la ona hani grigia agu ya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ida lubungi. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
1: Ufio!
0: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
2: Gavura su humawe, aule manute tu humawe.
0: Aba larinya gu fedru lu.
1: Abureme, ahimbuku ya lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuga le nyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle la sandiru bali lere garabali aba lanufu de dagu. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
1: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
2: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
3: Inayru ni luagu lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luagu Jesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
4: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahi Jesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu gieti hon. Afinye hamamu ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
2: Buidu baidan laduga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linya sielu ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bidi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaroni. Gurigi ya uribatinya, muara tinya ha, amuri hatinya saini luha fienro luago awla anugubi ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu saini hon luwe li saini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragubai disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon,
2: Goni gwa humati hongo loi halebi ni fariseo gwa hama sadu seo go.
0: Aba ha gumesar o discípulo garinga hamagua.
1: La dete manuga uma fein, garinga baitara.
0: Aba la subdiruni Jesus haritago. Aba laringa hon.
2: Kawago hatire da logo wa ta fein huma. Logo atiguinha rafinha. Uaga ligo funa da huma. Marita gon huguia toago sango fein to na fani rabonrada sango milu wagunia. Luma atrin la faninha tau igregotu. Leguado funasa toi cedo fein to na farin rabon rada gadro milu wuguri luma atrien la fania tau igregoto. E da linha me fein roubei logo mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha go bem rum, lum raun negro gon hongo loi halebi ni fariseugo ramassado seugo.
0: Abagun faranda ramani logo mama la luago tilebe ni fein larinha gahum. Luei la harufu da fariseugo ramassado seugo laueridiha. Dans les hachilleries de Jésus, le bourreau de Césarie et Philippe, Abba l'allègue d'une l'année disciple. La rien de hon.
2: Kata na salida harita ngurige, aule uguri garuwarugut.
0: Abba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amula profeta.
0: Abba til la rinya gu hon.
2: Ati huguya. Kata na ti lida harita gu.
0: Abba la rinya gu Simon Fedro lu.
5: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinha go Jesus ulu.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu vaibu. Narinha harebu luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bu. Ani son le bagura gu ya ubo wagu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara goduba sielo.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni kaun luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira goduba ilan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habutigu, afadirunia gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusun. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
5: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati le bu.
0: Aba lagarara gu Jesus. Aba larinha gu lu Fedro.
2: Disse ba noi mafia. Babu serunya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la falaru ni na, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuyer ya sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa falalana. Ladiga le abusen ruti le sefura gu lungu wa ya ubo gu, le feri dirubi ibagiri le magumu chabiki. Ahin le ahabi le feri diruni li bagari yago bogo nuegi, li bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feri dirime lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luago anyahi la hata gen hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
4: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus Fedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti, hagia riguya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
5: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha. aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobragonia, aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari uligia.
6: Ani hani re le hisi venu, le aube ome bulanu hunda, atude humuile luboiwe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi hesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
2: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
0: Dale harihi be, marihi haya amu luwedi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
2: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati li dange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti hariengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubai, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Enaru ni lwagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon lwagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na awle uguri garo warguti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu lwagu huang la leme abadi sehe be, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lakudurogu ligibudu, aba larie gu lu.
7: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho hombani disipulu gu sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lariaga.
2: Ligia mafinyati, gurigia uribati. Atribai sa dalu nerede rohoma lubaga yara la hafinyo ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinyo ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
1: Kasa wawu siyamu bali sifiri uribati ligia sagana?
0: Aba larien gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye, ni nari hau luwaku ahin la ibiha hubaya fiye ni ibi ni nyura gara na kei aba tagu mausutasa. Harien gu balu wugu le, gidaba ya gye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidara wugu ligia. Uwabai ni kata hasiyano ahi ibiha hubai afia ni le tima atimaati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha, aba lariyangu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le ugiri gare uaguti. Haha burugu ugiri ya uribatia, aba me hafaro ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
8: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Danti le beluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimreha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
1: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lile na fulasu mon lumuti lubaiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti nafayeha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachuru nu burungu reduna rugu, aba me badigi ni furumi yeti udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lu bafaye ha wawoguwa, barubai aba me bafaye runi.
4: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu. Aba hali guduni harinya galun.
3: Kata isa wairi gutimaba ilida alarue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, abalariya go
2: nari hau rawanga la mia bilu hitara don keiran hi me belbo don lidon la ruin habungi itara lien lubaiti le nyure utila nangu lungwa nyubu iligi lo itara bela ke ya baira hu ligi weri ti ma bo ilida aruwe hanile sielubai gurugi agin le resibi ruti abaira hu lida niri resibi lumuti neginye Fulme warg lefu o gudu te aba hada gen hai seri gen yabanya lida hafia nuago. Buiti mate muga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudu bali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai disse buariwa. Buiti mate lube belo no cielo mahabuga o magudiga sigo lau badarun lau biangu bai buha bo luma biangu bai bukuti mafio gati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube ya figo gudu badibo sagabai. Kuibai disse buariwa. Buiti mate lube belo no cielo maguga sigo lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati. Manega humania bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai sonwa da. La diga salbari le feri di hali bai niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya gienti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunla lalariya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinyegu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badungu ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, lagu lela hagura gun ya ubowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishiku bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama o uruwa ondranyo lida niri anahi inye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinye gulu.
5: Nabure me. Atri baisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumro gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumro gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri regudu ni musu ligia, dari lafayru ni sun ladoe ha.
0: aba lasuru Jesus oriengen na.
2: Itar lubagin ladiga nugu ci bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lani.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelariego ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lo lobo wagun hudia le loige obole yenge lobo la bote weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habru guduni tido sadara. Aba hal guduni harien galun.
9: Segun baritagu, gayara ti san ligiru nu grige lumari loige furume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
2: Malei hagindu santi dan lerero bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan le ladugo balinio bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Ariang tiginya, lagi aligru bayi lobe wogure luguci, toma luguci lo laga noni wa toma lomari. Aba mehere daron kay aba rigurige. Mama anya lobe iti biama, aba riganya. Lagi mon lobe la fani ragoni wogure le la dona awag do bayi bungiyo.
0: Aba ti halig duni, ariang galun.
9: Kati wagu la ringa liluru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tuwuri luntigiru.
0: Aba la ringa Jesusu hon.
2: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furume. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari abalagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ginya agabara hane.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulun.
5: Ahi itara linya lubi luagu ti gugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Masu tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi u bafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gu banya no luma ge hagara hon. Hibri adugu warguti hon. Hibri raidi itiha magamari duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gu bai lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do laa. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malu la furia idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hon.
2: Igra huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi nyo hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
10: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
10: Kate iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon kei binsi gubongo.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
10: Gufli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
1: Kati ti gayara bile salbaro.
0: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti sun kate yaduga.
0: Aba ti larinha gu Pedro lun.
5: Wabude me, wagia, igira omali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Ninaren hau, luago lida la me dan ligia, dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaiginya, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani saragu hanya ha furumi tinyaba nya weto, hagia bagumu honi, saragu ha gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria go Jesus.
2: Italinha rui hani lelani na cielo, que aba labure meixari le afritu be binafigo alu hana dagmentinha lo talu bahon ole nadur. Abaladuga dara do hama na dagmentinha lo la fairu nia lo agu veio. Abalona hania na dagmi li charurugo. Lariginha, abaya lafredo keiburi la danru nef binafin. Abaya la darinu, amo uguri ma fiste tinha magi durugo. Abalania go hon, hei baginha na dagmi ni charirugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafredo amidirugo, furi ligia la danru uru wa rabon veio, ligia meme la diga. Keibi la danru sengu rabon veio, aba ya lidi parkerugo, aba ya la darinu uguri ya ma fiste yote tinha nyen. Abalania go hon, kasa uwagu yahu bei sonwai mawadi umariga. Aba haninya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagia na dagmi ni chari rugo, aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbe, aba lania go labure me chari lon habuti na dagmi tinya. Waba hon na dagmi tinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagmi keiburi la danru sengu rabon veyo, aba hibihi ni faye ti luago aba veyo. Lariginya, dale la chiru rupai hardani ha atatiru banyo furumie, aba harita kon luago gibeti mabe ilan hibihin, aba gen hibihin ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyo. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gyal luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidun. Itara liya lubaiti, saragu hanya ha agumo honi banyagweto hagia bafurumi yatin. Sarago hanya ginya ha furume banya gueto agia ba gumo honi ladega gibetia agua rutia gamalumu mi betia anua di rutia
0: dan ani ha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem aba ladinuru haulani dusu discipulo go hawai ha hibri grigia ha luago ban uma ora hama aba larinha go hon
2: ke lubai harihini Amudere inawanya Jerusalem le nyembe lube inadere gerua au le uguri garo wargoti hon habuti go hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinyo li luru do Moisese halun banya hasiya do runina lun nonwe aba mehedere go runina hon hamama banya huriyo lu henhera hanao afara hamana me aba mehadara go nina luago gurua gamalumu nasaru balidange oweni luago lurun aweyo
0: aba titiabi haguchu hokobu lo huang Ha lisanigo zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigo. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
2: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinha gulun.
11: Ariya ga balu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
2: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriron. ahinti luha nyuru loige nowere luma loige nubauna. Mama au lumba inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba hagayin du hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariangu hon.
2: Kaisi hasu buduruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ki hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari kuti lungneservi duni wa, niyabia lungneservi duni luma lungnichigu ni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadenha grigia hon luhamanisho, ligia ti ma haguara gu.
12: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ore ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bey, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dumba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
13: Ariya ga fuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni, wariyo lanaga wagu aba hurigi, wariyo luagu aba lirada hurigi, animalu anahati ilal.
0: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kai larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kai ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha hariyaga.
12: Uweiri guni.
14: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungu.
12: Uweiri guni.
14: Uweiri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyagu saragu.
8: Kati isa grigia le.
0: Aba hariyagu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayi hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugu.
16: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba hagan yi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
17: Agamba bumutsa le harinya gubai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numutu. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai harinya waguwa lubungi yu. chiluti buwiri kujaguru meme loi sielo. Ani irahi nyubu riginya, hama hama chula roginya ere muhabali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba lari, aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
5: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itara li furese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi hariengu luwubu le, gidaba yagien tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kate ile hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyei, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
17: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kate ile. Kai ichu gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudandagin aba kate, ahen hau naba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadag iburi kate ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo odi uugurinya.
0: Aba hagumester wa dimru ya hama gu aba harinya gu.
17: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiriya, hausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tinsu mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
2: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafo na daga iburikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bahu dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisani go. Aba larinya gu lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la science regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga inale ile meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu miditi. Arinya ga humaiti no, kage hada ge biyangu bayadugu balile labuse robe uchi le.
0: Aba harinya gu,
1: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Ladiga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya nuntun lon, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubaria rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunga luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinya bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalagu daha Jesusu, larinya ga?
2: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulun?
1: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: abati lerenya gu hesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan lerenu bungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugele weiri gube lida hafien huriyo. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yu. Ahinti au le dubu ligi ya. Furumi warigle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai. Ligi ya ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama farisee guhempu liburile lichi gubai hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawei grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru hesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luwagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya duguti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon. Anya kuma hon amisra hotia luago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadaginye lisharirugu, nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiya. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nubai nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni lubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
7: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni hesusu kate le wagu ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariya ga lu hesusu.
9: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gina rufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
0: Ariya gulia hesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Biangwa tigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
0: Aba harinya gulun.
9: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu hesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe hesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harihe gulu hesusu.
3: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha tisedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani guluba itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime msusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumu hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enulidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinha com Jesus o hon.
2: Bulei guatan, da diga libidin e tau te lereno bungu e hon ni luago te lubafu bungueo. Dame le hasaron hilanya luia habagari don, amo halime habagari, mamaye don haba, michu con hamaya me hasani go lu mariei, keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luago sara hama hilanya luia habagari don, malinha humagili sale larinha go bei bungueo guanaro go hon, larinha hare, au lubungueo te bei avramo, Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi loule larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati le duru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinha gulun.
1: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li luru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Hinsi ela babure me le bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, furumi ya teginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le. Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesus hon.
2: Kasa harita gu beilibugiri Cristo le lanua de rubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
1: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesus hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Cristo ahi uwa lubali Davidi guanari gu Cristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da hatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gamalumo, mafala rahumi le hadugbe, la diga aninha gatinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madigiti ya ni kata lunhita ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadiga ni son kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntiranha ni gafu lao lereru ubungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gantau o to dururutu. O senti harga dani lupui doaga yubaru li dan egini luma halau le hala weiri gutinha tida haligilisi. O senti a lunha bustura gongurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugu. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hon maestrugu. Ladiga son huguya aban habu, ane abarginha ginha ha maestrugu au le Cristo bai. Maniega humaginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinha waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatia liluru do Moisesi hama fariseo kubiangwa tigibu. Gidahu mutu hama uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini kutilu gungi. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu kuhugui aruhu tatia liluru do Moisesi hama fariseo kubiangwa tigibu. Eibu kahumuti mua, afa ya hahumi barana alu hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Kugabu kuhugui ya dunda ya tia marihitia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi kutitimuri, ahi afine tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afine luagu tigolo na templu, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugolinya hao, marihi, kagi ya weri kutimabai, golu odi templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa boi luagu latari anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kage weri kutimabai kate ili luagu boi latari odi latari la dugu boi kate iligi ya lun sagro boi la. Le afiron boi luagu latari mama reginye luagu latari lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligi bogu boi latari. Legin ya afin rubai tuagu templo, mama rigunye gin ya tuagu templo lafira. Lafira nya gin ya luagu bungi le agano bai tida. Legin ya afin rubai luagu cielo, lafira nya gin ya luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru bai luagu halo ligi. Fugia bugu hugi ya rufu tahtia li liru do Moisesi hama fari sogo, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Ani mebene sinyatun lawa rufu dani le weri kutimaba ili dani liru du bungi. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadugani, minkinu kahumei mehadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya rufu tatinya liru du Moisesi hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lo harita kungurigia lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti, gui hiya lauburi iweru ni luma igaduwa, fariseo gu marihitia. Haruma guda humi uweru luma siya do loragiru gugin furumia, aba meginia laruma du bogu digia libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu, biangwa tigibu. Itra hinya kayo muwa hu lea fendi houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figo. Fugiabu gu huwia rufu tahatinya li luru don Moisesi hama farisogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gule iluagu hamuwa ha profeta gu, wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachiuba ya au, hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagu luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richakwa bai dari lumu sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu guriki halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku, chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu naundaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu ginyataruna, mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya kon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba lariya gu Jesusu,
2: Itara lubati aruwe hanile lani na sielo kei disi ni bure ingine haa nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya haa maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amu gasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Elita bihalampo.

0: dugu ti aba wishi gu muna buon. O madawra kuu ka aba wishi gu dugu buon. Ida buwa kiya warihabu lau sandi o furisirgo aba wudin rihabu. Aba meti naniya gu hong, ni naru hao, furime gwarga ka teleha dugu bai luon aba hada gena mula no, ka lan luna buon bai, no ginye hadugai. Naniya ga meti hong haan luwe gen bayan no bauna. Dise huma noi, ugiye le luon bai ha sufri no luon sundan. Eba lidon watu ga meti le menye gu chati bai, le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Liduga dan le nalama shu bai, michu tun egi ni no, dan le namagra gu nu bai michu tun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti michu gu tun muna no. Mege tina dau gu michu tun no. Sandi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina gu ya no, wabure me. Ida buka kia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu gu ti, o madoi ragu ga o lau sandi o furisi ragu lu midi ragu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hao, lagu furumi ya wari gila kate ile madoi gu bai hon gurigi ya, ka la luna bu bai, madoi gu muti ginya no. Aba meti hau di ha mafio ga ti lu ha sufri ru nye lu sundan. Ha meti rishago ba nilegi bu ge bongi yo, aba me hau di sielu lu ha gunda ru nye lu sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriya wairigu te lida hafiya hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudun idrandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
3: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lon.
4: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Fianti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyen. Ligia lu fula so hita lube liri fulaso ligia, chile lu modan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
5: Baruga tu ti darandi mruso fulata ligia, ebegi legici po Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai hani lufula sun aba bugiri le adagu vikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadimati, le alga da gubali, larinya gahon.
6: Bugunya saharu etabai horiyu.
2: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiri ya wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba tilarinya gu Pilato lon.
6: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
2: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba titawairi don lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hongurigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa rube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiri gu hama ugiri ya wairi guti ya hada ugrigi ya lu hamuri ya halu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon su grigi hagia. Aba larinya gu hon.
6: Kahata ge biangu be hapusara gulu nigira gudu hon.
2: Aba harinya gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi! aba larinha go Pilato ho.
6: Kapati na diga lau Jesus leu bo larinha go Cristo.
8: Aba honda bo sugo bo, aba harinha go.
9: Dago bo lau guru.
10: Aha, dago bo. Dago bo lau guru. Dago bo.
8: Aba larinha go Pilato ho.
6: Kati uri pati na diga bo.
8: Aba ti ma hagu ara go, harinha ga.
9: Dago bo lau guru.
10: Aha, dago bo la.
8: Dale larihi bali Pilato luago sian la ladige nikata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariye gena
6: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
8: aba haria gusu gridia
11: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wago ugu luago longwe
8: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesus aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua larige aba hanigani lisudara gu gumadi mati Jesus tido luba Pilato aba hondera guaga duni susu dar gu gaye gulo aba hadere aba dago funatu luagu aba hichu aba ridi louti hiyo labulugu numa aba maburu luha burugu le lowere aba ti hahu drogo ligi bugu aba heher halao aba haria golu
6: kabaga ila haru ete huri
8: aba gie hasu ere goni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie heher halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golu agu aba hanugani lu ladara wagoni wa luagu guruwa dale afuri dena haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu Jesuso lulato haucha rigulumuto matu lumuto dale dago hamali Jesuso luago guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhada agu. Itara liya la gunfili rulemehe la buriha bai profeta.
12: Aku reda tinya ubunuruni lu hani ikaba la hada gere gira tau na dere.
8: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubei lariyega kala liduru bai. Itara liya aburihoni ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyo.
8: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
13: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu baibungyu, lariba luwege guruwa.
8: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuda tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
14: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loigie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lube luagu hisi elalu, kei ania galali lube won, luagu lira la bungi.
8: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
15: Eli, Eli, lama sabatani.
8: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yeye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
16: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
8: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, to diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
17: Ingira bay, wariha le hanyumbi Elias salbare.
18: Wariha hanyuwe.
8: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelo templo, lida bien muruso, inugia lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganale, aba la bouha dubu, aba lahuna chagun umuha, agu yaguati staragu hadagia finia te luagu bungi, hameha hilagu ayabaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
4: Inari ni. Lire bongi wugile.
8: Yenye no sarago wuria ariye gwa dise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya. Idara gwa hame. Yenye Maria Magdalena hada. Maria to lugu chu Jacobo. Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube. Aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose. Ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge ladauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
4: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni, ouna hagubo iba achorurei umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
8: Aba larengo Pilato hon.
6: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
8: Aba ti hodi, aba hachorunu ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
8: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimaso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obu iladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyu. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
12: Manufude da bumana. Se você tiver um lugar alto e não Jesus sulegue, agora o grupo irá para o rua. O outro dia, será ali que ele iria dormir. E dou o marido em filaço legido, no bem lítio do grupo. Aba me grita em força. Aba me daria do rol lá no discípulo. Logo será ali lá. Logo a mim irá lá no banco lá, Galileu. E em Batarife. Aninhava do gado lá no bem lítio do grupo.
8: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayi hau disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudurugu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
15: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyemba laa harihana.
8: Dale hodi lubai uriya, ligia hodi hada ge sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habuti gufadirugu, aba haudi abutigo ha adimureha hama wugurye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani aba hichigu sarago sengsu hon sudara aba hariyangu hon
18: hariyange meluagu danla leunha la arumugariebu aba la hayabi lani jesusu disipulugu aba hibe rohani lugu ahin la subudira gumadi matikate le wadimureha baluma luagu hufulisi luma dugu lani kata hau
8: aba ti heresi biruni sudara hagia sengsu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon. Itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba loboiti haudi unsu disipulugo. Galileon loagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harii bali Jesusu. Aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagya. Logwati hafinya loagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya go hon.
15: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubuchile. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
19: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
20: Anihaa uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
12: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan segani uma luga biabe. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya ka. Aranse uma uma luba ababureme. Daraku uma uma suruti luba.
20: Ani itara linya liyambi ibaihuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lungu hasakuri ha. Luferudinu walan hafigo. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi ha. Tanti hale hagufe seruni hafigo. Aba hain la badi seru niya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niya gaha hong grigia lida la purichi.
21: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga le gidi. Aku laut duna nabad serang, ahin lagi ya labad serbad laut sifrisand.
20: Lidu mbugati dan lagi ya, aban lidi Yesusu nasaretiginye, fulasule lidu ambilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidu duna legiri boi hordan, dan le lafri dun boi Yesusu duna ruguginye, aban ladara gun cielo, aban larihi. Lareiru sifirisandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu unwa lariyengu aba umalali siyelugi.
12: Uwe nirole kisi bini le aube ome bulanugunda.
20: Lari igie, aba lanuguni sifirisandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederu Jesusu bia mwini veju nyei hagana kwa anima luguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gine, aba hayabu ya angeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
15: Siluha lidan, jarafa li larua iha bungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
20: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
15: Higogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
20: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. aba ti lei bugun Jesus murusun ya aba la rihini Santiago le liro sevedeu luma Juan le la mule ti dañanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar naumu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tu hanigi grigia lausun le larinyi gubwe Jesus hon ladiga larufu daha hon lau ubafu mama kai harufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang
3: kome sabe mestero wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri shuguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la liru pungyu le sandubai
20: aba ladenga Jesus lun Sifiri uribati ligia larinya galum.
5: Maniba, furibali dagia gurigia le.
20: Aba loe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lidagia wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
14: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya ania gamba hamuti.
20: Aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle, laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu ye guena rigu luo yari sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagun lun.
5: Anyahin tasaragu girigi aluwa hagu.
20: Aba larinyagun hon.
0: Keimon lidun buri fulasu le jarafabay, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowagun.
20: Itara linya luboiti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
14: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
20: Aba lagude medagun lu Jesus. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinya gun.
0: Pusentina, arida guaba.
20: Kain larinya gu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesus nyingye lari ginye gua arinya gaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ni kaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guati bulan.
20: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinye run lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flazu. Aba lere derun le nyi lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida gesun flazu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
20: Atirebeyu larigi, aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luago giribu halila. Aba hondara go saragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyo hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, Lou ginye le nye lubai Jesus. Aba hareira guduni sanditi nye ginye tida lubarare. Dan le larihi bali Jesus hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
20: Nye nye nu hada gen arufud hatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
7: Kasa wagu la dimre he yitara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
20: Subudi lumuti Jesusu le hasamina ruboi aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasamina reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na na figo.
20: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari, baiba bubion.
20: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
16: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
20: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falabana.
20: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulogu, ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
14: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
20: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
20: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
7: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
20: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri giri ubon tahiri da ubon to binadu haru ubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwin toiseri giri lidon aba aga iweru le binadhali la diga tabou chegou bem de vem e sério güero binado da meleta em ouro. Fere de meti de vem, fere de meu güero. Liguei a lubei de lute testeruno de vem e sério lido um güero e sério.
20: Logo aba luejo remera agoni, eibugui na linha Jesus, ao lani discípulo, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo, tirigo, dan le hasugri. Aba harinha go fariseu go lun Jesus.
18: Ariha ba hon banigo, kasa wagu hadaga wadagi mandule mong lumuti la dagun walida luwayo remera guni.
20: Aba larinha go hon.
2: Malay hagi dun luwagu leme ha ladaga bay David luwagu aba dan, dan le lalama chumbay, ligi ya haus son libi go. Aba lebelo no lubi un bungi yo dan le avi atare lan fadir we le inyo timabay. Aba leigi no fein to sagrobon, tomaha o bom rei no amo gurigi hawedige fadrigo, segundo liluru do Moisés. Aniru ligi a hon gurigi haluma banhe.
20: Abaguinhe, larinha gun, Jesus hon.
2: Lu uguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neguinhe, aule uguri garo urguti, luago lueyuri emeraguni.
1: San Marcos capítulo 3.
20: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesus lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
2: Kalumbi la dugun walida luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinyagu lum wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
20: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le la digi boy. Aba hayabu ingwa grigie hudea gien, Jerusalem gien, idumea gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru gien luma sidon gien, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibu gine aba hagura gun sifiri guhada gine harinya
9: lira upungi upuguya
20: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyen luboye laguara hon ha unbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hada ginye, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, Lun harai da guagudun sanditinya, luma lun ha saga ha sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha lirahunyu sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, Abameha Wugurile Afaguati Lun Hawanseru Hurio. luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali lidun Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga harien go grige logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru do Moisesi ha achiluru banya Jerusalem yi aba hariyangu.
7: Wuguri le, ani Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
20: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempu lu hon, aba halariyangu.
5: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu, fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun, Agenda Guhamagua, Laguni Chaguba. Anisinya begin Hadunaru Iduhenu, Casey Duhenu, Ahaya Faninago, Ahiha Mugati, Afaninagua Mafia, Lagenda Wame Lumagua, Sinabe Ladurano, Lagum Chaguago Lerugubi leader. Uatiniaba Lule Bellun Lubin Aba Uguri Le Heretilun, Lanuguni Lilago, Ahi Magura Gula Uguri Le Heretiligia Furumi, Itra Guin Gayara La Liber Wani Lilago. Ninaru How. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
20: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
14: Anu hati abugu shuhau ba mule enu bogu di, halu hanyadibu.
20: Aba larinya gun on.
5: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
20: Aba larinya gun, awagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
5: Anyaha nugu shun hama na mule enu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda abungi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4.
20: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige lenye lubei. Ke gibe nye lubei grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyuru tida aba herediru sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
5: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba laburu halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba laburu halabati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anehin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
20: Abati larinya gun hon.
5: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
20: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
5: Huguya, subuti guda lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu la inya wagu wakati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ilamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulansi ya nuhagiribu tunlu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
20: Aba larinya gun hon.
5: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadile abur habi lidun uma aba hagambuni leneru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia,
2: aba lagi daro ni dumuri le abu nu beti dahani ge. Hibiri guri gya, itar hanya kei ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani, gama lumon kei malag le lubai medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nu be lagana go hiyo, aba hagamu ni lereru bungiyo, gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini, aba habuseru gama hamani sun kate, sun le aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi, mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kei ilo le abu nu be lida mua buiti, aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gien, kei lila nadu le ichigo be darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
20: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichigo nu atabu gien aba gafu atabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichigo alun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
20: Aniya gatiginye hong.
2: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
20: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lului habungiyo, kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gu nyula o aga gu duwa nyula. Aria bula yebe o weyue gu yebe. Bau meme ti nadu ani weyri ligia. Gama lumu ibidi yeti lu abu nagu ti ida linya la susar dun. Mua gu anarigu aranda rati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
20: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
20: Itara liya ha, larufu dhaan Jesusu logu laruwi hapungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hapungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura guagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Keimo lo bafuru gu lagunu.
20: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherete. Aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu. Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
10: Maisturu, meberese kutu kusala uwa dipire kuala.
20: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
2: Manibu, derege dugu waba.
20: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
2: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
20: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
11: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
1: San Marcos capítulo 5.
20: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aban sifiri wuribati luagu. Krige ligia kabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uwati ni aban gayarati lagira gumi. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aban gayarati lagalo maruni. Suwa daa haa laibugun aryabu weyuwagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gien. Aba laibagu lubarun, aba lahuduragun ligibu gien. Aba laguaragun lung.
13: Kosta wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
20: Ayumra guati na bun luagu liri buingyu. Lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
17: Sifuri uribat, igira bay gurigi ale.
20: Aba lali guduni Jesusu.
17: Kabiri.
20: Aba lona bun larinya ga.
13: Lehio ninya, ladiga kibetio.
20: Aba hayumra gun sifuri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay fulasu ligi. Kaitinyei nyenu luboi saragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nye hagia luun, harinya ga luun.
13: Una bawahado buiruhu hara, rubu uma uun luwe beliru hado.
20: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafuri dun luay grigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyenu hawara ambia milu buiru, aba hagura gun buiruhu hagia hongu wa luay gen wibu, aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagu ha aunigiru bali ya mbuiru huhagi. Aba haiba agun, abagu daguwe le asusere duguwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duguwe. Dan le hachiliru mbuwe le nyei lubuwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyulinyi. Tau nyinginye la dahiragu, arahi daguwale. Aba hanufude dagu. Hati arihu bali, aba habahu daguni le asusere dubai, luun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumura guluga Jesusu, luun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni, aba layumura guguri lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luun, luun, lidi luun. Mahati Jesusu, arinya garaguti luun.
17: Beba bubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugubi babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
20: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugubi Jesusu luagu lida sun fulasu Decapolis. Aba tawairi dun hanigi sunguba. Dan lela giribu dube Jesusu tida uguni lugu bafuru guginye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliebu yaba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
21: Anuhi nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga ani gabagiri tukuyame.
20: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hata saragu grige. Aba tagunrunu ladairegu. La diga tarinya gutung gwarugu.
22: La urugu mehna gurunu la dhiragu. La reita guba.
20: Lida ora ligia, aba lerede runlesen ahito utuwe. Aba tasandira gutung gwa luogu areita gwa ulan. Aba ti, la sandiru Jesusu luogu areita gwa gudali lan grigye la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigye ha. La naga gienbanya, aba laligida ha larinya.
17: Kaguru bituago na dauragon.
20: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
23: Hariya gupiente luhi begrige ya alwa gumuru hanya la.
11: algo da hagi di kala aguru bwa
20: aba laria gu Jesus ke yegu lao alu akala aguru bwa aba yabu uri tuguya atata garena lao anufudi subudi yun te ile asu sere dubai tu aba tahu duro gu ligi bugi aba tarinya guni su inaru nilu aba laria gu Jesus tu
17: nirau arida guadi bula duga bafinye Baiba lau darangilo, arida gonyolida agye bisandi.
20: Nyengil Jesus wa dimureha, lige hayabu inlubi egye wugiri lebu ga nyumbu iboy augay logu tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tuguya.
4: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu agwento?
20: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligie.
17: Manufu dedaba, afinya riguba.
20: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia haa ayakumanya aguara. Aba lebeleru aba lariyengu on.
17: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
20: Aba hehere haa lao. Aba tilafu li dagudu ni ya Jesus sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba lariyangu tun.
17: Talita kumi.
20: Mini lan lira, bu nariyanga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesus di mure hereti hon. Lun mabahu da gu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
20: Aba lidi Jesus nyengye. Aba lagiribu du lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboy. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba hariyangu.
14: Alia funasan la frendere grigi le sun le? Kasan luye relichua ule luago bay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
20: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
17: Gunta tiya sungurigi lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la otila na la haba.
20: Ligia lasi yanubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugu loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
17: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Reide humanyi ti da meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligie. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, uri humanyi gie, aba me hafuri duni kaliki luegi hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligie. Igira humanya kei hadari ragu honguwa, nyenaren hau, lagu dame lala chilu nu luwairu bungi lun laguse ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalu nu.
20: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
6: Saraya huwale abati sehebae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
20: Ibiri arinyaga.
14: Elia si leme profeta le.
20: Ibiri arinyaga.
8: Aba profeta ke habinat.
20: Dan le lagambu bali Herodes sungle aba lariyangu.
21: Wa le mehna dira gdi bai chigle sarai ali da ge oveni.
20: Le meha susera dubai au na hali meha Herodes adagre huwa. Aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Herodes y Lumarín.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ama habutin husudaraga, ama amugrigia, weirgutin hagalileva. Aba tebelurun tiro Herodes inyehi, luboy fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodes, ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
2: Amuri habay lebagusa runuma, nichukuko.
1: Lulumu tilereru untu, luagu nichukubayla furumi gwerugu katei, letamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugush.
3: Kabasa namuri halum.
1: Aba tarinya gun tun.
4: Amuri habili chigu huale bati se habe luma.
1: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi urui. Aba tarinya gun lum.
3: Busena lu bichu ni lichigu huale abati se habe nu lida aba siet gwele gwele.
1: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara laudimure ilu lanigu ni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanigu ni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
5: Igo ugu. Kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuniri. Aba laguna serun arufu da saragu kate igun. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
6: Taru hali tia. Eni uo tia agano utia lida flasule. Una habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasu le yarafa be lu hagai ha fe adiga uwa kinikata ya lu pei
1: aba larinya gun Jesusu
5: ruho maigi ni hon
1: aba harinya gun lu
7: bayara tifnagi wode gai ha fe hon use wa te hamuga lebe dinya sabe yu wadagi manu lu tagai ha fe hon su
1: larinya ga Jesusu hon
5: atrinyonge fe hon. Hey barihun.
1: Dale harihin barun, aba harinya gulun.
8: Sengu feng hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigia sagadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulun. Aba lanugini Jesusu sengu feng to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunun. Larige. Aba lamuru sohnu lu lichu nu hon lani disipulu lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungu bai hauti sun hagi akimule lari ginye aba habu incha gudun du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama irahunyu aba tiladina gudunya Jesusu lani disipulu gu Tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Sungani halan ayorogo hongrigia. Dale nyundu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu gomu.

0: Moro, abalari hi logo ere guhale la hulu ehe ha la diga abaru ni la garaba duba la ruga abalidi hesusu awagu ibugaina ngibu gutuna las gura ye behau dans les hari ni bali ibugali gibu gutuna aba harita gun logo ufi yon la aba haguara gu la diga sun hagia ari hamut aba hanusi de dagu aba ladimu re hon aba lariya
1: gani ko humae manu de da huma aule
0: aba ladinu ibu nguni hamu aba lagalu marungarabal aba tawiri du hani dilau adiga uwa gilela kufuna da hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lu sunkate dererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube harei ragu tida geugune itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubo hagamba logo nini la hesusu nini suti fulasu nyehi lumuti lebelura Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya umet. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladairagu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
2: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufudati en lilurudu Moisesi. Ha, nyubu ibanya Herusalengi logo Jesus. Aba harini logo anyengi la hada ke disipulu go makufuli ruti ya lao echu nilelani na aruma duni ligibu gengungi auti ya machibu go hamoi hahap falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu nilelani na lachibu uhabu kai lugudu dale hayabu imagiru drugu gie maigi ibanya machibu go hamoi hahap Ani buriginye sarago luyeri echuni hafalaru kiburi la chibuni oweru saudi yoru boulu asie abati haligutuni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hajia Jesus harinyaga lu
3: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap
0: aba launa bunia Jesus
4: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwago lagu biangu ala higibu Lari hare, grigi ha, hayumaro rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise to noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
5: Aba larinya gu Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba guburi gubun, le anaba gutin la guburi gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibu, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu lan le arinya guti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan la guburi gu. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
4: Agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumuna dun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
4: Uwa ti san kufura da huma. Uwa ti san kufura da huma ni. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri dun lidangin.
0: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
4: Anati le afri dobelida ga gurigia. Viye da gudalu muti ligibu ga bungiyo.
1: ladigali da gya guri gya oti da gya hani ki lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iberu hani iga duo iere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hani ki guri gya liabi ligeti avieta da gudubali
0: abalidu Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon Aba lebele runti don aba muna, ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Kama lumu usinyati, laramu dagu. Frese frese, aba takambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun likibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti nedara gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hongonli.
0: Aba atona buni tarinyak.
6: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagu habon isani ko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gien lau Hawaii gridu. Aba ladaru bia lirahu niluha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye, nuladimu rehabuidu. Aba larinyagu Jesus hulu, mabahudagu hamani nikaun. Tatuma larinyagu hulu, mabahudagu hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinyagu.
7: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
2: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abala goru Jesus hon lani discípulo go abala rinya gun hon
1: gudeme tinya grigia hanu Ladega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falala hawago umada. Ladega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
8: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serung asige ni halumu Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, Aba ya ladi nutido uguni, aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disciplu gu anugu aigini. Aba rugunyo ti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba haria gu disciplu gu adangwa.
8: Ladete manugu oma feng larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galwago manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me feng huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa dale na farin habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tauti feng habudun.
0: Aba harinya gu.
5: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu feng hada gadero milu. Atrinyengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine. Aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha buluago. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinya gu.
7: Ariha no muche uguri, gama lumo, narihi ni akai tidi buwewe, iba agwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraida gu, aba larihi ni sunkate furam, aba launa hani Jesusu agu yu, arinya gu inalu.
1: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bayi meluni aba nye.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disciplu gu nito mbui nirohi nflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dunia lani disciplu gu larinye gahon.
1: Katana san harinye gu gurege?
0: Aba hauna bu harinye ga lu.
3: Anyahi ngarinye gu tinye luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
9: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bay hichu gun uguri ya wairi gutin lida hafin huriyu me bereseni nao. Itera lubagiye hauseruni na habuti gu fadiri gu hama arufu dahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi. Gama lumo, nasa arubalida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu lani disipulugu. Aba lepechu ni feduru, aba larinya gu lumu.
1: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukei la sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le eferi di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e huu la lu kurige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni kurige luagu te sefuru luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa la tia anigafigo ti haa. Na nigu baginye busiga nu lao au leo uguri garuwa rigote dame le niyabi sielu gen lao luwe rigo nugu chi hao angeli go ha sandu banye.
2: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaren hao, la guanyahin la hata ge haya banya guen to, maungi banya dari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi wei yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
10: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala li lida geduro iligia le arinya gubi.
11: Ani hangiru le isi ye boine. Adiga humoine lumboi bine.
0: Lida ora ligia da le harinhi bai geyegu unye marinhi hanya amu unye ilwe idige Jesus. Da le arayre ina hama alwege wibu aba lere dun Jesus hawagulu mabahu dagun hama ni le harinhi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligia harai dubali kata ile hada angwa alug daguro gutinya hama gwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halugu duni Jesusu harinya galu.
3: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Elias i furumie lubaragi liabi le Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias i bala nyubi furumie ani laranse rubi lan son kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwagu awle uguri garu warguti. Harinya gatu lagu nasufri rubi lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sonle habusen robe lao, kei tariyego nilereru bungi yu luago itara luba la lasusero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru dun Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu kuduninya larinya gahon.
1: Kawagu hasigene hahama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyibun. Aba larinya gu.
12: Maestro, mihanero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churuni muarugu. Aba lafuri hahakoto limulu ugin. Aba lakuri halari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uribati leluei siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyegu.
1: Gurigi mafia na ditinya. Atri baisa adalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu muwa rugumu. Aba lagara baha, aba lafri ha akuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulun.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulun luguchi.
12: Luma genyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uripati lige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi somukate. Udeme wa mabun itara gobawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
12: Afinye tina. Idara go bana lutima lagon undu nafinye.
0: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Marinya gati. Ani agati nabulu bafuridon igre beirahile anime belu radigi aba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ariya gutiyan logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lukabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
5: Kasa wagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
5: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la diga la rufu de la hon lani discípulo. Arinha gay na ligia, luago le dere geruba la, ligia le vuguri garuaregiti. Haha burugo vuguri a uribati, ani hafaru baila, hilago bay. Aba mela lasarun lidange oveni, luago lunua veio.
0: Uati gufranda hamani le, larinha gubihon, ani hanufu de tinha lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudaniya Jesus.
1: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyagun hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hadan songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun Jesus.
1: Me veri dire humai. La duguwa tini aba le adiga ti milagro le dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama gienyen. Ni naru hau. La gufurume guariga na le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la diga lani gu huma Kristo. Le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figu gu tabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figu gu tabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, la duga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badaru mafi wati lau biangu baibugudi. Lenyelu bai mowe hama heveru, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, la duga buiti mati hamuga bebeluru lidon larua inha bungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badaru mafi wati lau biangu baibago, lenyelu bai mowe hama heveru, menye gusha diligi ya watu. La duga, hoshua basungu bila watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dire lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
2: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo le nyingi lubaila bauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya le nyin lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu luagun Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lun iligira gungugiri tumalumar. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Kameha gya lariyangu bai Moisesi hon.
0: Aba hariyangu lun.
13: Hariyanga ti Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladiganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagumesiru disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba lariyangu hon.
1: Igre huma lun hayabi irahinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahinyo, hagi ya lila na banya alaro ha bungio ni narun hao luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabile belu run lido laro ha bungio
0: aba la nugu ni alaro narugu aba labini nunia lau lichu ni luha bu hawagu na lela sigiru bali Jesus luwe yesu aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru aba lahu durogun ligibuge aba lalugu duni larinya galun
12: Maestro Buit, kasa kati Buit lube na digni luni bihni bagari magumu chagiki.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Kawagu barinya gano Buit, aba rinyo Buit, ungio. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
12: Maestro, Gufulit na lao sun le luma ganyiru gidina.
0: Aba lariye guni Jesusu lao isiani, aba lariye guni lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru damu. Aba lidin lao iru ni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagun sungu bwe, aba larihi ngun hon lani disipulu.
1: Lanare me san lene gun hebelu nun risi telidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gun laule larihi ngun bwe, aba ya larihi ngun hon.
1: Nirahini, lene gun san lebelu run walidon laruwe habongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu laule belu run aba risi te lidon laruwe habongiyo.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
8: Kaba tia salva.
0: Aba tilaria gunia Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salva runia laduga uwa tini kata lasinya rubungiyo.
0: Aba tilaria gun feduru.
10: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailuba falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, Recebe ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Kelao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubbe inedere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un kuri yo luma hon aruda atinya le lurdu Moisesi. Ha lubbe in hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina aswara gubadina Aba me hafarun na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirang yu sebe deo, aba harinye gu lun Jesus.
3: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gu hon.
1: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinye gu lun.
3: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura gudaniwa aba luegien bomere aba luegien bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
3: Gayera wabai.
0: Aba laniya gu hon.
1: Lung ti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongio
0: la le hagambo bali ha hibiri dis discipulo go aba haganyi duluma santiago labu hua aba laguaru jesus hon sungube lubadun aba larinya gun hon
1: ke hasobu diron haguma di habanya hada ha mama bonya horiyo aru da wati hon wa kama hamuga habuni lila na fulasi ligia hati oina mu banya hada aru da hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seri tu luweri gula hida lunti le servi dunia hibiri furumi wari gu hida gie le abun seri tu luligia bala furumi te lunti idamu ni la hon hibiri itara kei mama la niabia au le wugiri garo wariguti lu naseri duni wa niabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia
0: abati hachilurun heriko dan le afrideina la jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago gurigia nyi nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi logo jarafa lila jesusu le nazaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinya
14: jesusu le dega wagu davidi gudeme nabu
0: sarago hanya dai hatian lun lamaniju ligia tuma laguara
14: le dega wagu david gudeme nabu
0: aba larara magun jesusu aba larinya go
1: wahuma lun liabi no
0: aba haguaru lu marihi tiligia aba harinya gulu
8: rege baguras saraba la guanya bu
0: aba la churu nu lido aba la chubaru aba la yara fadun lu jesus aba la lugu ni jesus la riña galu
1: ka babu saruba na dugu bu
0: aba lo no bu marihi tiligia la riña
14: moisturu agu guagu de boi narihi no
0: aba la riña gun jesus lu
1: Kayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibu ge flasubure le peti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya go Jesus hon bia hada ange lani disipulu go.
1: Eba li dan lirere au dule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugi le, harinya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aba mbena baugdi luoi uma aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya uma daru gun hon
3: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon aba higirunia lu houdin lao aba hanuguni burig lu Jesus aba hichugunu hada logo burig ligi aba lawairuni Jesus Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa ariji banya, aba hagume serung aguara.
14: Uweri guni lu bongiu, biniwati wugiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembebe le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Lari gien, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gien, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulu gu, laduga taru halilan. Larugan, dan le hafri dumbui Betania gien, aba lalama chun Jesus. Dise gien, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi ariha ahen gien tubai. Kamalumon, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tenkulu rugun. Aba labuga gu miha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi ya banya sainsu hungriya luma hala ha alugur habanyo ungu. Migiru ti halung hasu gurung gurigi ya templu rugugi lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahom.
1: Larinya hare bungi uti dan leneru. Luba na afure duni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiveru tiyo.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu de tiyan luwe. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun hesusu fulasuru gu genyo. Laruga binafi, abalasa gun Jesusu hama du sulani disipulu gun, lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gie tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesusu.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bungiyo, ninaren hau, Lagu furume warga la le arinya gute lu wubu le gidaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afia nitida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gube itara luba. Ligia narinya gube hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugu ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguri ya haa wairigu tinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
9: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda ginia abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
15: Aha waniya ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniya ga, lagu hauna hala wugunia, fugiabugu wagi.
0: Luhamu ga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
15: Ibidi ya tiwong.
0: Aba ati gine, larinya gu Jesus hon.
1: Marinya gu nubai gine hon kala au gubafu nadiga ikate ile.
2: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, la un ejemplo, abalaría gun hon.
1: Nyeñe me ha ba uguri abone gutiti di bu bebe li chari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li chari hona dagmi tinya. Aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalumusu amuri helufara hamagiye nadagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona ha nilari gong, michu tiya ni katalon. Abayalona ha laburi mechari abanya musu. Abahachamu rogon dubu luagu, bogu hamai lichigu anaba hamai. Abayalona ha laburi meichari abaya, abahafaru ni hilagu bai, lari gien abalona ha saragu, Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsi yati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga wa afara li hilagu bai wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gien fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da ha Jesus.
1: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bai, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letari ubi leren ubungiyo. Dubu le meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure mei adigubali kate ile, ani weiritu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu. Ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hadage fariseo gu hama hadage lanigu Herodesi. Lumo Jesusu, lunharinya gugudini somu kate le gayara tihichugu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
13: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipu, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tale larihini aba laligu duninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gulun.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyan lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Marie tinya sede guboy hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumuhu aura, aba ginyan towe wuri tuguya. Aniha le wagboy waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage owe ni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sede ibiri guha, Larigi Marie hamasun hagia tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ule guatun la duga libinye togu ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagi aba bubu goti durungu muti, Larin hare lun, au lubungi te boi Aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, ete lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
8: Kata izalida ke liluru du bungi uweiri gutimabwe.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale uweiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungi u ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le uweiri gutimabwe. Ani le libia malida uweiri guni le nega le furumieti. Hinsi ya la bibiri bon ke bisi ya kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biyamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligi ya lun.
8: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikinye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri guon, keisi wisi ya kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu sigilaw sung wadagara gudun lun luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au aba larinya gu lun.
1: Madisi ya dibu luwe lila naba laruwe habungi yu.
0: Aba manigi hanyala lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu.
1: Italiasa harinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisesi. Luago la dugo wagon la Davidi Cristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme,
4: nyuruba luege nowere dari nichi guni abaga ni labu yon bugode ida lubati la dugo wagon la David Kristo ahi walu bali David wanarugo Kristo na bureme
0: aba haga aba ni gribu nu grigi hagia lao ugundani aba ha larinya go Jesus hon lida la rufuda
4: goni gi himati hawa ya rufuda tin li luru do Moises insiati hon lo haibu go tau dau wo dururu to Loma lola busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei. Luti hadaura gun lau sun lira. Aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu. Tigibu gen gafu to lagay sensu. Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. Ige tia bia ba fi gia buuri to hilaru umari. Aba tichu go bia gawa no tido un gafu tugui. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo go lubadun. Aba larinha go hon.
4: Ninaru hau, lago gibe ti mala tichu go buuri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido un gafu to. La duga son hagia, lida gele igre go bai hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
2: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, loma buri dubu le auba itadugua, malanani me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
4: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligi bogo aba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ati houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
9: Businti valu barinyengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini logo tiluha lila danu lagu friru sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe iharaba ganali lida asaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lube la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gen. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu lige badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutitari lumo lagumu hon lige aba asalbara. Aburhati profeta Danieli laukati iere habuti lega guni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telidon wei ligi ya hama hagarahi nyutinya haguraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Lumama la gunuburu go la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusere no dudigi ya lime gien, lari gien. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon,
1: la dura agu bai luagu linsin ya bohon laniko hanua dira lanya banya. Ahinti ania wagu wahon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafin era huma, la diga hayabi bai yehati ania gaha wago lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania gaha gia me luagu profeta gu hama, aniha yanime. Adiga basaini luma milagro lunhe yeda guniye ibini hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aran senyi huma, ania ganali hon lubara magiyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masiyelu gie, aba me latada garun sun siyelu, aba meti narihinua, aule ugiri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sunha na nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age siyelu. Ufuna ta humi hempu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, ta megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hongwe gungurigi ya halani na dan le. La sigriba siyelu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha siyelu banya, ni lun li rau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubay ti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ya ti hon ida me la la chilere oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ya gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiru. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi ya tin hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bayi hun ariya ga numuti hun sungu bayi, agago duwa nyo huma.
2: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
15: Marigda wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abati ebi aba uri lao aba budeni buin lao ibiin le emet, le seruti. Aba tadara uni budeni, aba teser uni ibiin labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hada yin anye imbanya, aba harinyo gun hamagu.
8: Kame sale feri diruo ibiin emeti le? Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidera ugu gudemeti.
0: Aba hebe chumi, aba larinya gu Jesus.
1: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gu niya da le habusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Hurugu aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti ufadiri gu lun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
9: Halia sababu seru lubo di arensera wa barwa luwegini egini le lanina lueyeru ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Darinya hare maestro, aga unnege rumu tolubo nye la leigi eigi ne lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni eigi ni waba nye.
0: Aba hafuri don disipulu go, da hachili rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinya go.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Elanina.

0: ni aba lariga yi lumusu fadil le inyu kumabay. Aba ti lariga ko Jesus yung hongri jia hagi.
1: Kawaw bhiyabi tau efen luma webe lunha nugunin na adaura kama hamuga hiwerutin. Sabi niya weyu huma na templo rubarufu da hahon madal hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflion lereru bongi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu ko Jesus labugwa aba hanura ha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harugudini. Gamalumu, aba lesefurun hawoi, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibugi yonfadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tiyan liduru, saragu haya yebe adimura hatiyan yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
2: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, toha digumo ugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadiga ugani.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
3: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
3: Bugi esa Kristu bai lele rebungiu, lelu bai lesal baronia grige lida ge hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au, ani huguya, arihu badina aule wuguri garo waruguti, nyu luwege longwene sunti kabafo, ariha humeme niabi lida dueri sielu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyu, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atoguragu wa lauligibu, abule serewe, harinyagati.
4: Harinyaga baige kala agayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wa gungu. Nyenye Feduru bururugu ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
5: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
0: Aba leye edagun Feduru lariye.
3: Ibidi ya tigirige ligeno. Ibidi ya ngubaiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe, la bachara walun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nye imbanyu.
5: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nye imbanyu lun Feduru.
6: Inarini, duwe aba hada ge. Ladiga galilene na buguya, itara linye badimure ake ikagia.
0: Aba lagume serun Feduru, inyaragwa luma afinyura.
3: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Feduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
1: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondaragun habu tigu fadirigu hama arufu tahatiyan liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weirigu tiyan lida hafinya huriyo, luma sun hibiri linyuwa liluru du. Ariha gaba lan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lalegu dini Pilato Jesusu larinya galun.
9: Uguya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabun Jesusu larinya.
1: Uguya kwa narugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gun habu ti fadiri gu sara gu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gun lu.
9: Mona bu tipu sani kata. Adi ha bati ni la biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Yesus ni kata, aba tawiri du lani ki pilatu la ulira. Hejo ti pilatu igira gu da aba aduru ti sagu fedu le lue yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hadange aduru ti. Nini ti aba aduru ti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usea tu salu nigira gudu ni haru ita huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
9: Pati hebu serube na tugu laule wagu bay harinya gaharu ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
6: Tago bay lagu guru.
10: Tago bay lagu guru. Tago bay lagu guru. Tago bay.
0: Aba larinya gom pilatu hong.
9: Pati huri patu ladugu tu.
0: Aba ya haguwa ragu.
6: Tago bay lagu guru.
0: Dago bailaguru, dago bailaguru, dago bailaguru. Kaya tibusin ang lapilato, lerede hama grigia. Aba ligira gudin ni barawasi, lari kieti, launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logo guru. Aba tihanigo ni sudara, lidon, tuduri ululuma uruwe. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagudin ni tawa aba, dago funato. Aba hadudu ni aba rigi lao ki hiyu. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
6: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswera guni. Aba hakudura gu abusura lu. Lari gini hehera halao itara. Aba haraka chuno daigo funatu to hadauri bon luago. Aba hadauri nu ladaira gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ubi nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanuguti Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu. Kama lumu, matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubauna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
11: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu dadun liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, anisinyati la sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amitirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguwa ragu Jesusu larinyaga.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambu ti aba harinyegu.
14: Agambu huma, laguwa helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tao diwe darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyegati.
6: Igira uwame ngueto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragu mihereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida biya murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisuda ra Roma na le rara bu indigibu ke Jesus la guara gu. Arija le italia la lume aba la rinya gu.
15: Inara ni luago lirau lambungi u gari le.
0: Nyenye nuginye urinya arija gu tinyantise gu. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tumba Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tumba gilibu, lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesus al itere gu amuti tame ale galileya lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesus. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hilana. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las grube luye mera guni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, ibiñi lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu di maso, lafna dunya la ruga aba houdi logo lumua. Aba ti hariña gu amagua.
5: Kaba sangi dere dubu le ke luben ri muwa.
0: Da hariñi be uwa lila unye bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye ilwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun. Aba larinya gun hon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
0: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin hameha eibu gubanyameha luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligel larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
7: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinya ni tinye luago, batise ihagia me hasal baruba. Hamafinya tinye hasia diruba. Ani hasai ni lelube harufu tinye ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidegon.
0: Lari ge ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luwe gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gwa lumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi lau milagro leburi adugubi.
7: Ugano buiti lela buri habai Lucasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigubi. Gibenya grige ocho tinha haburu hakate lebri la degubi bungi waganagua. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate ligia. Lumagela gumeserun. Apurichi ha hagia luago. Au alegda hadi naginye buidu buidu. Ligburguri sunkate le asusere dubai. Lumagela gumeserun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuri idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, abata weiri du lanigi aba lanufu de dun, abalariagu angeli ligia lun.
16: Manufu de daba sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumari aba irahi, aba mabichu kuhua lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga weiri kubibirawe ligibu ye bwenju, matu kudiwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbaraka lago ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata di Israelu na luhabunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudri ha gudri uhama isana du. Lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
7: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
2: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi u.
7: Abalaria gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuni buyu. Ligeun habole na dimara habungu lu nichu gu yugano kuitilebu. Gueto, que me fiero que voy a volver a nadie en mi pongo. Veré de la manera de darme el agua a un virgo. La bufle va a cátele a lida lidana.
7: Sundan le, hanyahati buga grige bongo di agura bahi sakaria si. Oiriti hanigi luago li lusanduari rugu. Dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo la somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
5: Ladiginye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
7: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Fulasi watibu Maria, alihi abore mebumu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu lau. Wairi gubai, lirubunyu le inyu bai luba lagu arunyu.
9: ani larui gudbei wa bure me bungyu lida lubara larui ha David le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunta ani magumo chati bay larui ha.
7: Abati tarian gu Maria lu angel ligia.
5: Ida lubai la susar educate le. Mama rigi dinagu.
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
9: Ya di pasifri santo kuago. Abu melubara guni bulpa bungyu le ini utnabe. Ligia santo bay lubai ira halelubai pagar utni. Nira punju lupa laguaru. Tiada bidu heto isabele. Dagai naruti lausu wayarula. Itra linya lupiti. Tome hawagu hariaga lugu sinyala tabaritu. Ani hei sisi hati dagai lituagu. Naduga uot nikata lasa rubungi.
7: Abati tariengu Maria.
5: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baniyengu beinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abali abi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
5: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inyadina, Lutia bin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
5: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, haniye kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Naduga duga alibungiu, le sunti gabafu, kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga liombe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abala dugu ni ha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti en lau ilago. Ahin tiha risi banya, michu ti ni katahon. Idra ga lumuti en Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Keime halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundan.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela dega bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
5: Uwa baliri.
7: Aba lariangu tun.
17: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunhanyu giri tihuan.
7: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu da gukata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu da gu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibe funasa irahu le, laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
7: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
2: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina, laduga nyubi heliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio la duga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadage la duga wagun david le meha lubue itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda luago la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yon itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu da lei luagu mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le seforu badiwa la hawai wagani lugayara baila veseri vidulu manufude lau uwerani derege gonyu wagie wongo lu sudale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungule inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudiga da ba mugai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon La mirigudu bai wabungiute ni leiti wa wagon sielugi. Lau nisi habu luma lugudu me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati, Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nilubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chilri dan lu taguraha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowlaruga hou onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
16: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu unda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la gaira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubairaha ligia uburo kutida lage, ron lida haika gila ibia ni.
7: Ida ora ligia, Aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
18: Uweri gu nilu bongiu ida lima misiana, da rangi lukumaru gu hata kriki ha ibini bali ukulesi.
7: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba hariyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
7: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bay angeli tu Maria lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
16: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba luaburemi.
7: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufu da lali lungu Luago mon webela marihi galei Cristo le lubai luna hani wabure me bongiu. Abala donde hani sifiri sandu bugiri ligia luli di templo rugun. Danti le hodi bai lagubri gu Jesusu lau templo rugun. Lula rufu dun. Abalo yo hani semeon. Abalichu gu tenki runi lubongiu arinya gina ligia.
11: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria lau lera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
11: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
7: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia lirau penuli hada gien la diga wagu aseru waya ruuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai sedi ngi irumu tau luma tumari abalonwe weto gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu ari buve yogu ayunara luma afuri dalu abatiabi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimura hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunji ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari homunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alio dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, Abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
5: Kame sabaduge kata inlewong nira. Lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
7: Abati larinya gu Jesusu hon.
19: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila nateni lulu kata ile lani nuguji.
7: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
7: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera konitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriyu. Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi lida fulasu magaira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebri lubadu bai duna le hordan. Arinyega ina hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi larinyega.
20: Agambu wati aba umalani. Agora halida flasu mageira wat. Aranse numa uma lubaba gureme. Tarako ma uma suruti lubaba. Labuincha wagiduba. Sun flasu vayate. son rubu larari da vagutuba, uma brilé segebe, lasu da vagutuba, uma brilé muaraguti, luara wakwagutuba, larihiba isunu boa salvaruni, lelona habai bungi ivono.
7: Dale hayabi serago grigue luhua lula badi seruninha, abahalarinha gunhon.
0: Arasan hebe huguyele, kaarinha gubayhunka yara la hesefurun roe, laner me abai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hidna gwa la diga gwa abra wagi. La diga ninaru hao logo gayara la la diga buingiu la diga gwa abra mu lida ge buri dibule. Aran serugi harawa lu tachu guni tidi buwewe lu magi lila gul. Su idi bule ma buidu tili la chuguba. Aba me lagu du.
7: Abati harinya gu grigi hagi lum.
12: Kata iti lumba iwa digani.
7: Abalarinha gun huan hon.
0: Le bien bay simisi, luti lichu gwa balun le uabunia balum. Le gayi boy, luti la fare yaguni luma le maigi boy.
7: Nyimbitien ginha agubur hatinha licenso na gumadi, luha badi serun, abaharinha gun lun.
14: Maestro, kate lube wadegani.
7: Larinha gun huan hon.
0: Magubura ho huma, loge le lumbe hagubura hani.
7: Arinha gatinha ginha fio sudara gulun.
6: Agi wagi. Kagi lube wadigni.
7: Laniya gahon.
0: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
7: Anyahati grigia, medera guagduha, aito goluma alug da gohongwa, ahin huan lube kristube. Abalaniya guhuan hon.
0: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Kabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna na faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingaru chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
7: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginha lu Herodesi, lemeha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladugubai, lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugar galginha aba kate uribati, ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nu huan, dan le labadi se habaninha grigia, badise guatiginha Jesusu. Danti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielo, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali cielo gien.
20: Ukuya nirelde, le hisie veinu, le aube nagundana.
7: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
8: São Lucas, capítulo 4.
7: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo wagugin duna Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati, rey de ti Jesús su bien ven veyo la mafia ocho güey. Maigiti ni kata li da sun bien ven veyo ligia. Aba la sandiru aba ome bu ilaman. Aba tilarien gu mafia lun.
4: Ahin lire gu bay bongiu. Saligo gu dabay debu le fin me.
7: Lariga Jesús su lun.
21: Tarin hare lerenu bongiu. Mama rigu batau fin ha bagari da gurigia. A bagari do baguinha lau hagun fliru ni tumure le larinha gu bay bongiu.
7: Larigi aba la nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Aba larufu dini sun fulasu leu boa gu bay lun lida aba. Aba larinha gu lun.
4: Nichi gu bay sun u bafu luma sun u wei gu ni le bon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi gu ni lun le unti na gusera. Aha bu lu bay ti ahu durogu ni gibu gen. Bani bay sun gu bay.
7: Aba larinha gu Jesusu lun.
21: Disse ba noi mafia. La diga tarinha hare lenero bungio. Lunu gu bungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baginye peseri vita.
7: Larigen aba la nangani mafia uburu gu Jerusalem. Aba la waire gudini tablu gu templu aba larinha gu lun.
4: Ahin lirau bu bai bungio. Chugu oba bungwe yage lunguna bu. La diga tarinha lereru bungio. Lunu haba ye bungio lani yanghen ligu. Lun honi giru nip. Anugu bati bu haha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
7: Abalarinha gu Jesus ulun.
21: Tarinha haneginha lerenu bungio. Maucha gu abai abure mai lebu bungio te.
7: Tanti lema dai hali mafia kabala lui ya di ocho guni la diga lu Jesus u. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus u Galileu. Bun lau lubafu sifiri sandu. Abatila dimurehon luagu lidasun fulasu lege yegu bui lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairi da abalabelu rutidun haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mu lula liha ti da leren ubungiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan ubarun abaladari lu lenyin lubai larienga itara.
22: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
7: Aba ladoru nu Jesusu liburu. Aba lichugu nulule ida habai templu rugu. Aba la nyuru, ke iti hasigiru sun hanyibu nya ariye gwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
22: Gumfuli heli dimure le higibu gen ugunye.
7: Adimure hetiyati sun gubay buidu luagu Jesusu, weri ti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu bai, halu gudagu buri ti hamagwa.
2: Mama sale lirau hosele.
7: Aba lariyagu Jesusu hon.
22: Subuse timnu luagu hariyagu balan nu, surusia, agari nyuguwa ba bonguwa. Harinha gu baguinha nu, agamba de ologo buricate le duca balba e cafar na uma. A duca baguinha ya bagaira.
7: Abala seguiro a dimure a larinha ga.
22: Nenaran hau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada ge urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono he itumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburu gusidom. Nyenye no meha ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
7: Dan le hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chiruru ni nyigie. Aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu. Aba fulasu le lida bai Galilea. Aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni. Weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
23: Higira baba, kamesa bemehtera wago, Jesusu Nazaretna, liha besa adri shagwawa. Subudi numudib, ani subudi no muti lo bubu ya la le rao bi pungi le sando bai
0: abaladenha Jesus Lucifer guribati ligia abalarinha gulun
1: maniba furibali dagia ugurile
0: abati lahu churuni sifiri guribati ligia ugali ligia muarugun hagebuge sungu bai abalafri du lidagia mabule serugalei abata wairi du hanigi sungu bai abaharinha gunhamo ago
2: kabri sadimureile Adimre tu grile la guma di lumo bafu hon sifirigu weribatia abahafridu
0: Adimre hoati buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu tida ge haligili sihuriu abalidi lubion Simon sandinyo ti lime di Simon tabiro hanya abahajumno gulu Jesusu lularida guagdenu abalelu muchu Jesusu toagu abaladen halu abiru abalagideru abiru toi lida meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababarihaguaragun itara.
23: Buguya lirabu ibungiu.
0: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia luha dimureha, la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, abahachiliru lenyin lu bai, busete beherederuni loi lidin, abalarinya guhon.
22: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. La dega lon lira non na hoa.
0: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, ni en Jesusu lara laguna legire bei genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, la dega buseja maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalarinya gulu Simon.
22: Heiba meme anagun, abame haguru no hiseni nyingi.
0: Lariega Simon lu.
3: Maestro, nadagame hadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
22: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
0: La rigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba layumunogulun itere.
10: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
22: Busentina, arei dogwaba.
0: Kei larinya gu itera, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
22: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagu be la riengu liluru do Moisesi luagu barumadu, arika hamamu ge gurigia luagu arita wadi bulan.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima luagu Jesusu, saragu hanya gurigia onderu gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, hama arufu daha ti liluru du Moisesi,
7: Nyimbitien lida ge lirahin buri fulasu le lani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu ari huo lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha halege bela hebelura, la diga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, aba hagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, aba hareira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion. Da le larihi bali Jesusu, afinha ni leha waguboi, aba larinha gulu sanditi ligia.
22: Nirau, ferud nawali bifigon.
7: Aba ti larinha gu arufda ti liluru du muisesi, ama fariseu gu hongo arugu.
9: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimureha, ua ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
7: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi, aba larinha gu hong.
22: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinha wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule uguri garuguriguti.
7: Abati larinha gulun le sandi boi.
22: Saraba, barubun bubarari, baiba bubion.
7: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubion, adimure reina luagu luerigu bungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boi, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinha gu, lautuweni anigi.
12: Ariha adiwa kate wairi gu tiugunye.
7: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lung.
22: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
7: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
11: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
7: Larinha ga Jesusu hon.
22: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
7: Abati harinha gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
7: Abalarinha gu Jesusu hon.
22: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suaniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
7: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
22: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagade rubon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali, feri di meti diwen, feri di me uero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uero iseri, itara luba le seri vidun uero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buitu matu tobi nadu.
8: San Lucas, capítulo 6.
7: Logaba veyu, leluweyu remera guni, ibugi na linha Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rahabu, aba regini lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon,
13: Kasa wagu hadiga wadagun le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
7: Larinha ga Jesusu hon.
22: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hawaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hawaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye be luma banyan heigin titagin fen tuguya.
7: Arinha ga tigin hon.
22: Gabafutina, aule wuguri garo wergoti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
15: Lida yaba veyu, le emeraguagle, abalebelur Jesus tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyi ingaba wuguri hilali, luha bule longvere, anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, lida luwe yuri emeragoni, luha dari lulidu.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Abalaría.

0: ಸುಗುದಿವತಿ ಲಾಗುಲ್ನಿ ಮಾತು ಹೌತು ಈಗ ಲೋಯ್ಗೆ ಹೀಯು ನೀ ಬೈ ಬೈ ತೊಯ್ಗೆ ಗುರಿ ಬಿಯು ಗುರುಗೆಲೆ ಬುಯ್ತು ಬೈ ಕಾತೆ ಬುಯ್ತಿಲ್ಲ ರಿಯಗು ಬೈಲ ಅದು ಕಾತೆ ಇಲ್ಲ ಬುಯ್ತಿ ತೀತಾಮೈಲ ನೀಗ ಗುರುಗೆಲೆ ಉರಿಬ ಬೈ ಕಾತೆ ಉರಿಬತಿಲ್ಲ ರಿಯಗು ಬೈಲ ಅದು ಕಾತೆ ಇಲ್ಲ ಉರಿಬತಿ ತೀತಾಮೈಲ ನೀಗ ಲದ್ದುಗ ಲಾಗುಲೆ ಗಿಬೆ ಬೈ ತೀತಾ ಬ ನೀಗಿ ಲಯಾನು ಹಬಿಯುಮ ಕಾಸ ವಾಗು ಹರಿಯಗ ಲಾಗು ಅವು ಲಾ ಹಬೂರೆ ಮೆ ಬೈ ಆನಿ ಮದುಗ ಹುಮುತಿಲೆ ನು ಬೈ ಬೈ ನಾರಿಯಗಾಲಿ ಹೋಂ ಈ ದಲಿಯ ಲಾಲೆ ನ್ಯೂ ಬುಯ್ ಬೈ ನೋ ಆನಿ ಅದುಗಲಿ ಲೆ ನು ಬೈ ಬೈ ಇತರ ಲಿಯ ಕೆಯಾಮ ಉಗುರಿಲೆ ಅಬುನಗು ಬೈ ಮುನ ಅಚಿ ಹತಿ ಹುಲಿಲಿ ಫುರುಮಿಯೆ ಅಬ ಲಾಬುನು ನೀ ವಗಾಬುಲಿ ದ ದುಬು ದೆರೆ ಬುಗುತಿ ದಾಲೆ ಲಿನ್ಯು ರುಬೈ ದುನ ಅಬ ಲಿಯಾ ಬಿ ಫುಲುದು ಲೌ ಏರೆ ಇತ್ವಾಗು ಮುನ ತುಗುಯೆ ಸಿಯಾಲು ಮುತಿ ಆಹಿ ಗಿಶಲ ದುಗ ಲಾಗು ನ್ಯೂ ಲಾ ಏಬು ದೆರೆ ಬುಗುತಿ ಆಹಿ ತೆಲೆ ಅಗಾಂ ಬುಬಲಿನ ಆನಿ ಮದುಗ ಲುಮುತಿಲೆ ನು ಬೈ ಬೈ ಇತರ ಲಿಯ ಕೆಯಾಮ ಉಗುರಿಲೆ ಅಬುನ್ ಮರು ರೂ ಬಾಲಿಗಿ ಬಗು ಸಾಗಂ ಮವಾಗು ಬುರಿಗ ದಾತಿಲೆ ಲಿನ್ಯು ರುಬೈ ದುನ ಅಬ ಲಿಯಾ ಬಿ ಫುಲುದು ಲೌ ಏರೆ ಇತ್ವಾಗು ಅಬ ತೈವದು ಅಬ ತಗೋನಿಚಗು ಸೋಂ ಸುಯಿನಗು ಬೈ
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La suruboila dimure Jesús hon grigia, aba lidi kafaru na umu, ni en aba ofisi roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan el gambu boi ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinha weiri gutinha, i da hafinha huriu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumunogulu tausun hanigi hariyagalu
3: gadunati lubidaraguni ofisile ladaga hinsiyati walu ani ligia guanarugu abuna guagdubaru waligilisi
2: abati lidi Jesusu hama dan lejarafali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu
4: napureme madrinhina lu bebeluru nubiu ligia miti nubai alugabunungu rugu bai dimurei aba me larei da gono moço la de gau ginye la bu ya na guma de nyuti mati ani anya hi ginye su dara la bu ginye na guma di ha dale nari en gulu aba ha da gelo li di nyuduts dale nari en gulu le aba le abi nyibuiti dale nari en gulu nu musu lu la de gu furme gore ga tai adiga le moц
2: dale la gambu bali Jesusu kate le weriti la nigi la u gari ligia aba la ri hi hawa gu gri ge ha fala ru bali aba la ri en gu hon
0: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le
2: danti leha chilir bai uguri ya ha nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi aregda guali lumosun lari ge kate le aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in uwore ne hama lani disipulu luma hama saragu girigia dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia aba larihi hodi abunaha aba hilali le ligier guti tirau luguchun to hilaru umari saragu hanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma dan le larihi baru wabure me Jesusu aba tagude me dagu lun aba larihi gutun
0: mayahu wahaba
2: aba la yara fadun aba la guru nugahu aba harara muguhanu gibali aba larihi gulun hilali
0: irahu bunaninya ga saraba
2: abati lasaru lebuga hilali bai aba lagume seru adimuneha aba ladere geruni Jesusu tu luguchu dan le harihi bali grige kate le aba hanufu de dagun aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aniye gina
5: chilugu aba profeta wairi guti wagana go
2: aniye gatinya ginye
6: nyumbi hebungi uidera gwao wagile le mutuni
2: aba lagambuni wakate le ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyego lo agamba ti huan lagu sun kate ile abauda go humuti lani gulun abati lagu waru hon biyama hadagien aba louna hania alig de wabure me Jesusu ahin ligie lubai Kristu bai le lubai liabi o ahin la hagura bahaba lubai amu dan le hachili rubai le nyi lubai Jesusu aba hajara fadu aba harinya gulun
7: lone he diwa huan le abadi seha bai alig de bu ahin bugie lubai Kristu bai le lubai liabi o ahi lulu bai wagura buamu.
2: Dida meme ora ligia, areida guaga da ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma ha sufriru, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
0: Eiba, hariya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutinia, arida guan ya la lautin lepura, agamba ya la, ama gambo nya habanya agu jo kwanya la hilanya loma lagu lichi ku ugano lagu tia salbaru ni hongu demeti poleste watiginya gurigele meferi di robali la fia nuago
2: larige hodi habu galun habanya huan aba lagu meseru jesusu adimuneha lagu huan hongirigia lariega
0: kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati aba sama burule lahi ha garabali ai mama lubai itaralinya kati hindi bayari ha aba uguri tau dau wa wende goto subuti humuti lwa hala wende go banya dura go agana wa hagi e buito tira yanu la haba uruwego lina lina kate kahi di beari ha aba sa profeta aha inarani ani aba weri go tisugo la profeta huan lagi e ona gale le wa beterinya gale reno bungi yo nona hanyo nona gale bubaragi lo laransi ani uma buba kainarinya go ni hon uwa gale profeta weri go tiloi huan hada songurige ani lau son lira Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagu, luagu richa la bungi yu, la ulariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasansi runi ligabri houseru, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati ya meha, Lula badi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba lania gu Jesusu.
0: Italiansa hagabiri girigi halani na tanle, kansa ale negabai, itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se habai, lea meha meigi bai feng, Matun ligia diwein, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi yaule uguri garao wargati. Le egi bay anigura ligia. Ariaga luagu gaigati na, gata dinuguya, ani luagu hamada na gafiku tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada gefari seugu Jesusu, Lulidi eiga lubie, abalidi Jesus lubie fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseru ni ibinyi luagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu warugu
8: lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le la subudiri ni hamuga kala tiweri uri to aguru bo luagu luagu aba la gafigo
2: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
0: Simon ani aba kate lu lania gu nipon
2: lania ga fariseu
8: Ariya ga bainu maistoru.
2: Laniya ga Jesusu lun.
0: Nyanya nubiya wugunia doa itinya sensu lua bafure dehati. Aba hata agenya doa iti sengu san denario. Le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni aba ferudu nalani afure dehati ligeya hatuwe habiyangu bai. Ariya ga baiti no. Kabagia hata agenya hinsi habuti maluwa afure dehati ligeya.
2: Laniya ga Simon lun.
8: Lida naritagun le gibeti mabai ladue ha.
2: Laniya ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinya gubai.
2: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idaguduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
2: Abati lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
2: Aba lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenya bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kateile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wariya ha, larida guagi dubayan handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo gine juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aban abunaguti abunagolila nadu, dale afuru heina lani abalaburhan lidage luagu umo. Aba hadugiragunia asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrunha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrunha libri labad na gong hiyu, aba lafarun hiyu le ahichubay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti, tan le lawino mudubay, gen ligia buiti la lubahon, kala ila ruti san ago.
2: Lari gen, lariye guni Jesusu kate le, aba lariye guhon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati halig dini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu lania wagawa kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidia bay lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru nitida gen hanigi luma finron hama. Masalbarun hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biruni lau gundani. Gamalumon malagle tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale abrihobay lidun hiyu. Hagi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, muruso muruso ababule idena hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ainti lila nadale abrihobay lidun mua buiti. Hagi agrigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
2: Aba laniya gu Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gu dun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
2: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin leren ubungiyo. Ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
2: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemon lo bafurugon laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, gerafa luha dibirugu. Aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
0: Habe sa hafinye!
2: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eni agamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafurugu bai lagunu, legibu ge Galilea. Dan le larani ruboy, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, hausifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge abalagu aragu lariyaga.
11: Kawagu bametera nomo, Jesusu li rabu yule inyugu timaboy. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
2: Larinya gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesus usifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesus ulung.
12: Kabir,
2: aba larinya gu.
11: Lehio, niribai.
2: Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la daga gibi hama sifiri guguribati ya haa ebelu bai lidun. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
12: Giribu babo bion, aba me babahu daguni sonle ladugu bai bungi yubon.
2: Aba lidi, aba labahu daguni ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan la giribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumunogu lun, lulidi lubiye, ladiga aba reguyon liru, kebri duusu uirumu tau, tonwe. Dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu uirumu tau, lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru ni taru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilariengu Jesusu.
12: Ka guru benu agu.
2: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagu, abalariengu Fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibu agu?
2: Abalariengu Jesusu.
12: Guru alu nu agu, la diga sanditin lafridun ubafu nidanginye.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, Aba tiabi adada gareina, aba tahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
12: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
2: Nyingili Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
3: Hila bira. Mabereza digi eba lu maestu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinya gulun.
12: Manufu de daba, afinyari guba, aba metareida gumbira.
2: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinya gu Jesusu hon.
12: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umala liheriti,
12: Irahu, Saraba.
2: Abatago yugun, abatasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichu gu eginitun, weriti hanigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalonderunia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
12: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Por meu guarda como no tonhinho lumuti hachilura, rei de Romani daria hidi em lida que fulasso ligia. Lenhinho lumuti merece biruni o arrumar, damele hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho calique luegue em rugudi, aruta rumamo que luago magunda arrumar lau hagabri lila na fulasso ligia, igre Romani a queija darira com hongo.
2: Abati hafur do discípulo guhagaya, abahei bugunisun lirahin em fulasso apurichi rei nem rugano luago ti asal baroni. Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, logo son kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha logo sara la huan li da age oveni. Hibiri arienga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, logo aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. A balarinha gun erodesi.
4: Algo nargu ou na rabeia dure ele chigu huan. Kate funat le, le wago bem na gamba la barra da wago sarago kate.
2: A bati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, a bahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. A bati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, Aba hafalaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luago laru e rabungiu, arei da guaga da lanha sanditinha. Dale lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumum, aba harinha gun lum.
10: Ona rabaia girigia ha, nindu ramamuga aluga rabara lu gemenago. Alua hagia me, egni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
2: Larinhega Jesus hon.
12: Ruho maigini hon.
2: Harinhega lun.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Hawa gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinhego Jesus hon lani discípulo gu.
12: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, buingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya luboi Jesusu, labugua, nyinyan nu lani disiplu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
12: Italinha saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
2: Aba harinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Aba ti larinha gulun.
12: Agen huguye. Katana gia lida harita gulun.
2: Larinha gafeduru lun.
10: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: A balarinha gu Jesusu hon, lau erego, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, a balarinha gu hon.
12: Na sufri ruba sarago, au le uguri garou erigote. Hanigo bet na uguri nha uerigote lida hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaruvo tatinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bohilago bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru a uejo.
2: Larigien, a balarinha gu hon sungu bai.
12: Le busente la falaruni na, Bule ilei katenye la, barule iluguruwa, falalana. Zadiga leabuse rute lesefru ni libagari, leferi dirubai. Ahi leferi diruti libagari nuwegien, lesefru bai. Kage hula lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chegun la longu le anuga ti busiga no nuago luma luago nerero au le uguri garo urgati ni busiga ri badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gun nugu chi hama angheli go hasandu bani ni narin hau luaguanya hi la hada ge haya banyo kwento mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bungi
2: Kibri vidu veyu larigen, larinya guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu, baru lumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Muisesi, lumu Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguria ha lumabain. Dale adisa dainanya, biyan wuguria hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
10: Maestro, li da dana wahana ya, adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
13: Anihanira, lehisi ebainu, agamba humei le lubaidu.
2: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariyegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
14: Maestro, flesa hiabubano, harihaboy nirule ligi erguyen boy. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba lagua raguagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, ayumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
2: Aba loona bu Jesusu lariega,
12: uguya gurigia mafiere di tia ani uriba ti, atribaisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Baru bayi beri nyaho.
2: Danye beli lidi irahu ligi elun. Abal lahu curuni sifiri uribati mungarugun. Abal lowe hagduni. Abal ladenha Yesus lu sifiri uribati ligia. Abal lareida guagduni irahu. Abal lederegeruni lulugucin. Abal taweri duhani gisungu bayi lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladeg bayi Yesusu. Aba laniye guhun lani disipulu gu.
12: Agamba humoi kate le boidu. Nadere geru waba, awle uguri garo wargati, ahaburugun nagani.
2: Uwati gun faranda hamani disipulu gu, le laniye gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani, le laniye gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, Kei la subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala riyagu hon.
12: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digia wiri gutima bay.
2: Aba ti la riyagu huan lu Jesusu.
15: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
2: La niyaga Jesusu lun.
12: Meberi dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
2: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abahariya gun lun.
9: Wabureme, Buseti busa lungwa muria ha lung la rayo ngwa tu gemeti sielu gien lung la gumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
12: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chakwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
10: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihi lumuti bidi.
2: Lariyanga Jesusu lun.
12: Tariti nga siga muhuyo lun haka na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
2: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
12: Falabana.
2: Lariyanga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
2: Aba lariyangu Jesusu.
12: Igira banya hilagwa nya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhapongiyo.
2: Aba ya tilariyangu aba lun.
16: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon, naibuga yebea yorogo honha wabiebanyo.
2: Lariyanga Jesusu lun.
12: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larihin larigon. Mabuiduti lulila na me laruwa inhapongiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
2: Larigue cateile, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinin, larinha gahon.
12: Inaruni, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logua tinha na dagmeitinha, ligue lunti lubei hamuri ha lumabungi lulona na dagmeitinha hagana won. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, usuhu mafurumie, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, haniyaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disipulu gu halona habanya apurishia lagu laruwa ihabungi yu.
12: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ninuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aninya gina hagia,
3: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida biri.
2: Lariyega Jesusu hon.
12: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma luagwa nihin la hiri buruwa nyu sielu.
2: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariyegun.
12: Ruti na wairi guni bun nugushi. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushi, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushi son kati inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luaidigia nugushi. Uwa teginye ni aba subudi habuti kati inye la nugushi nuaidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi rago duni.
2: Abati ladigi rago adimule haa. Honugu lani disiplugu lariyaga.
12: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go. Abu seruntia yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyiyen aba arufu dati liluru du muisesi. Abu seruti lochogu ni Jesusu. Aba Lázaro aba larinha gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
2: Larinha ga Jesus ulun.
12: Kategi aburuwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi abaliha nyen.
2: Aba louna bu larinha ga.
3: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
2: Aba ti larinha go Jesus ulun.
12: Buiti bauna bu, ahi badiga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinha go lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
2: Aba ti louna bu ni Jesusu larinha ga lun.
12: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gon heriko. Lagu luwaya son, aba hariga duni hiveru tin. Aba hiveru hani son le luma bai tumala dauragon. Ulesi hamei, Aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen memel umaligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiye. Da agen le larinhi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen umaligia. Dale larinhi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari da gudun ni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun. Goni gu bai wuguri le. Aha bu agastara amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
12: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida barita kon.
2: Larinha ga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
2: Larinha ga yati Jesusu lun.
12: Baiba, ani ligia memela badiga.
2: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinha gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
2: Abalona bu Jesusu, larinha gatun.
12: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumon, Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
12: Goni gu humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida la rugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawe girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma loy le gabaf po ilu launa hanu huwani mafiyo gati lari nge lagidaru ni hibagari. Loy la hanufu teta. Ma logru ati a sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira, ma buli duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lo baiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Nariya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibuga guriga lagu nani gu hama. Nariya gubaginya lagu nani gu hama hakibuga lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hakibuga guriga lagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hakibuga lani bungi yu angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi ya guwari gale harinya gu tikati uribati nuwaku awle uguriga rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Ahile anaba gu tisifiri sandu, sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun likibuga yun luludu luha gusero. O hagibu giyon la tabute gu haligili sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la la chiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringa ni hon.
2: Aba la ringa aba handa ge girigi hagiya lu hensusu.
16: Maistur, haringa ba lun nibu ganya lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
2: La ringa hensusu lun.
12: Kagia ichigo bali na kaya gusera guduti o kaya farin hati hida.
2: Ariya gatigien itara.
12: Konigi gwa huma hongu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
2: Abati lichigo hempulu le hon lariya ga.
12: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariya gu risiti le longwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba lariya gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gile ili. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ularinya gabungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
2: Aba la rinye gu Jesusu hon lani disipulu.
12: Arinye gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugwa. Arinye huma hondu nur. Mabu naguntia malubaha maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungiyo. Me begi ti mato funagya sigo hao dunuro. Uwa ti ni aba hida agin e gayara ti lishigo ni ibi ni aba oura. Laun li bagari kala yebe luwe ni li diheri luago. Ahin lubay ti siya lubay hadigo ni le mene gubay. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chinfulure. Mawadigi mariti, mahu chagon ligia la dourako. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hon. Ni mehe uruwe salomon lausun luwende gu. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia di game samadura kwagudun la, logu tafinye hugia le. Madihiri da huma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugucin le subuti habubu ilusun lehe megi rubay. Alwa ha umwe lubay tiha la ruwe ha bungi yufurumie, aba me lichigu ni son lehe megi rubay hon. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichigu ni la ruwe ha hon. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubay sinyalahe belu runhiveru tiha, uwa hagi ha mutiri nye lun haigini. Nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon lubana giribu dun sielo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyan liyabi in hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehera gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahin ala dari ra agagu duanyu, fulese wabanyo monsu hagaya. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveru tuya iberu ha. Agagu duanyu linya hamuga, Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
2: Abati lalig duni Fedru Jesus u lanie galun.
10: Nabureme, wawne gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Lanie ga wabureme Jesus u lun.
12: Non furume guari ga oni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yub dirilun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya li da. Fulese wabi musu le ladari du bay li yub diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nyanarin hau, luago lichi gubay lan li yub dirilun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yub diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liyambi li yub diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me luun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai luun kala la busen rubai li yubu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti luun aba la dugun kati leburi luun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibebai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti mabai alugu ti luma gine. Niabia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niabia la ichiga darangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama, biyama hawe uruwa nuwegin. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
2: Aliyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
12: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyangu lagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyangu lagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, le ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai bafayiru ni lagu mohon bigawana.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
12: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narin ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larin aga.
12: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larin agon lule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bugiri wa niyabi alwaha igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen lagu ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari, aba larinyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudi na, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, abalaguo rutun larinye gatun.
12: Wuri arida guadibu.
2: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata suru abata gomeserun adimure haboi dula gungiu abati lagahi du tabut templu la degalarita guagadu no jesusu lida luwe yuru emera guni abalarinye guhungrige hanyi banya
8: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Abalarinye guwabure me Jesus ulum.
12: Biangu wa tikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emeragoni.
2: Dan lelaniye gubali Jesus ukate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien laukate weirigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
12: Idaliye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Italiye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
12: Kakate umu baygayana la noushagu ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni letichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
2: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufuda heina ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Abalarinye gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasalbaro.
2: Abalon nabuni Jesusu.
12: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangye. Ladiga kainarinye gu nihun, saragu haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, houhati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugu bi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banya guen to, hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banya guen to, hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
3: Bai bayage na diga busente eros lafron ni buhila gubai
2: abalarinya guhon
12: heiba hania ga melu wugui bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasi firi guburi bati hada ga gurigia arei da kwa da au me sandi tin lari ga haruga lasora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunya haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaruno aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
2: abalayahun Jesusu Hawagu lila na Jerusalem itara.
12: Huguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamugwa huguya dubu hawagu. Halona habanya bungiyo. Lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no. Kitoi no giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu bungiyo. Ani nariya ne hon. Lagu marihi digia humadi na la. Tarime la chiluru dan loharinye kwa. Biniwati le nyibibay. Lida liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie, aba fariseu, weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri, sandinye, lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, adufu datien liluru du muisesi, ama fariseu gu, laniega hon.
12: Gayarati larida wagwagudun aba vugiri lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
2: Aba herede rumaniyo, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye guhun fariseu gu.
12: Furume guarige hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bainye gine furese.
2: Aba hasi nilugu hongwa, luhou nabuni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuo daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya, aba laniye gu hon.
12: Tame le ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lupidu agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gu timati boi. Aba me liabi le amisuro habalu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Pide la opus